0: memprihatinkan itu tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banda Aceh pagi ini.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Cabarache.
1: Cabarache.
2: Senang sekali pagi hari ini kita ketemu kembali atau berjumpa kembali di program Acara Kabar Aceh untuk ya, hari ini.
3: Berita beritanya dijamin benar dan bukan
2: hoax. Puasa 6 November 2026 dan Pregar di hari ini
4: ada juga berita foto,
2: kita tentunya dan bisa sudah terhubung sama teman-teman yang sudah bergabung di pagi ini
3: tentang daerah kita yang
2: dari
3: benar,
2: Sabang, Pakengon, Melabuh, Lukmawi, dan kita juga masih menantikan teman yang bergabung dari Singkil ya. Oke, ini dari mana nih? Kita dengar suaranya dari mana nih? Oke, baik, suara Duhana tuh. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana bisa dengar suara saya? Boleh pagi. Di notice?
5: Pagi-pagi pagi.
2: Bang Robi di Lusmawe ya.
5: Pagi-pagi ya.
2: Kabar baik ya semuanya pagi ini.
5: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik. Kayaknya ada yang

0: Yang foto aja kan. Kita update dulu informasi cuaca. Ada Indah di bersama kita pagi ini. Perakirawan yang menyampaikan informasi. Assalamualaikum, selamat pagi Indah. Apa kabar pagi ini? Ini agak kurang jelas suara Indah.
1: Baik,
0: Baik ya. Baik. Untuk informasi cuaca Provinsi Aceh bagaimana hari ini? Silakan disampaikan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut kami sampaikan informasi perakhiran cuaca edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kondisi cuaca pada hari ini di wilayah hingga hujan petir. Pada pagi hari umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Sabang, Pidijaya, Aceh Barat, Singkil, dan Aceh Tamiang. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Aceh dan

0: selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 14 km per jam dengan suhu yang tercatat 16 hingga 30 derajat Celcius. Untuk perakiran tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga tinggi, sekitar 0,1 hingga 2,5 meter, dengan potensi gelombang dengan kategori sedang di ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter terdapat di wilayah perairan Aceh Besar Melaboh, perairan Selatan Sembulu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Aceh Barat Bayah Sibulu. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap gelombang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi seperti yang sudah disebutkan. Untuk titik panas selama 24 jam terakhir, terdapat satu titik panas di wilayah Aceh, yaitu di wilayah Aceh Utara. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan. Karena ini itu bmkg.id ataupun aplikasi mobile info BMKG. Yang
1: baik, sepertinya sudah sampaikan selengkapnya ini. Ya, Indah.
0: Ya.
1: Baik, terima kasih banyak untuk informasi cuaca untuk hari ini dan selamat pagi, selamat bertugas kembali, Indah.
0: Ya,
1: oke, ada semuanya dan Bregar, untuk kabar Aceh seperti biasa Anda juga bisa menonton secara langsung di live streaming YouTube RRI Banda Aceh. Dan kita ke Melaboh dulu, ada Bung Karno di Melaboh. Kita sapa di Melaboh, apa kabar? Apakah ada hujan di sana atau bagaimana cuaca? Apa kabar pagi ini, Bung Karno?
2: Alhamdulillah sehat, Bang Dimas.
1: Sehat ya. Cuaca bagaimana
2: cuaca
1: di sana?
2: Cuaca aman, cerah.
1: Aman ya? Baik. Oke. Okay. Ada kabar apa dari Melaboh pagi ini yang bisa disampaikan? Silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman Skorwil 17. Di Sabang ada Kariska di sana, di Takiman ada Kayati, di Singkil Bang Mulyadi, dan di Loksmaya ada Bang Robi. Di kesempatan pagi hari ini, ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melaboh pendengar soal Pemkab Aceh Barat perkuat program penanggulangan kemiskinan. Di mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan TKPK di Aula Cutnyadin, Baperida Aceh Barat pada hari Senin kemarin. Rapat dipimpin Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil yang menekankan pentingnya program penanggulangan kemiskinan berbasis data, terpadu, tepat sasaran, dan juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Said mengatakan kebijakan penanggulangan kemiskinan itu diarahkan pada tiga strategi utama. Yang pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat, yang kedua meningkatkan pendapatan, dan yang ketiga adalah mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Said menyebutkan berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Aceh pada Maret 2026 itu mencapai 12,34%. Sementara angka kemiskinan Aceh Barat pada tahun 2025 sebesar 15,50%. Menurutnya, data tersebut ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk bisa mempercepat intervensi melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dan ia juga meminta seluruh perangkat daerah menggunakan data terbaru dan terpadu dalam menyusun program sehingga bantuan dan intervensi dapat diberikan kepada keluarga serta wilayah yang benar-benar tentu membutuhkan. Said berharap rakor TKPK ini menghasilkan pemetaan capaian program, langkah percepatan, serta tindak lanjut yang terukur hingga akhir tahun nanti. Dan ia juga menegaskan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Hanya apa, nanti kita akan angkat soal program magang dan kerja ke Jepang. Kita akan hadirkan sumber nanti Kepala Bidang Tenaga Kerja di Stranaker Kabupaten Aceh Barat, yaitu Aryo Protoseno. Nanti kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melaboh. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan dari Melaboh, Bang Dimas dan teman-teman semuanya.
1: Baik, terima kasih Bung Karno di Melaboh. Dan dari Melaboh saya ke Bang Robi di Loksmawe. Apa kabar pagi ini Bang Robi?
3: Alhamdulillah, kalau Bang Robinya baik. Tapi kalau cuaca bisa ngelihat deras sekali hujan pagi hari ini. Loksmawe. Berbalik sama ya? Melaboh ya.
1: Oke.
3: Okay. Melaboh cerah, Loksmawe deras sekali tiba-tiba nih, tapi langsung deras ya.

0: Baik, kalau di Banda Aceh pagi ini masih mendung aja nih.
1: Iya.
0: Mungkin nanti juga bakal hujan kali ya. Oke, ada informasi apa atau kabar apa yang
1: Baik,
0: bisa dibagikan
1: dan
0: dari Los Mawi? Silakan.
1: Ya. Terima kasih Dimas dan pendengar kabar Aceh pagi hari ini dari Lok Semawi. Dinas Lingkungan Hidup Kota Lok Semawi mulai menerapkan mekanisme pembayaran retribusi sampah melalui sistem yang lebih praktis dan aman bagi masyarakat. PLT DLHK Lok Semawi Zulfikar Syarif SEMSM mengatakan sistem tersebut diterapkan untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran sekaligus memastikan pengelolaan retribusi sampah berlangsung secara tertib, terarah, dan transparan. Mulai Oktober 2026 ini masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor DLH atau menunggu petugas melakukan penagihan untuk membayar retribusi sampah. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung melalui rekening resmi retribusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Lok Semawi di Bank Aceh Syariah. DLHK Lok Semawi mengimbau masyarakat memastikan pembayaran hanya dilakukan melalui rekening resmi tersebut. Masyarakat juga diminta tidak memberikan pembayaran kepada pihak yang tidak berkepentingan. Penerapan sistem pembayaran ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban dan transparansi dalam pengelolaan retribusi sampah, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Lok Semawi dalam memenuhi kewajibannya. Dan untuk dialog pagi hari ini dengan judul membangun Lok Semawi dari Gampung terkait juga dengan pemilihan geci secara langsung ya berapa waktu lalu, dan besok tanggal 8, 2 hari lagi tanggal 8 Oktober akan dilaksanakan pelantikan 47 geci di kota Lok Semawi ini. Jadi apa yang harus dibuat untuk Gampung-Gampung agar pembangunan kota Lok Semawi menjadi lebih maju. Demikian Dimas informasinya.
0: Baik, terima kasih ya Bung Robi. Ini kita bisa monitor suara Bung Junta nih ya, lagi telepon siapa nih ya.
1: Ya, kita diam aja.
0: Ya, Kam. Baik, Kam.
1: Biar Junta kuat bicara.
0: Ada bisnis apa nih, Kam?
2: Pura-pura enggak dengar aja.
0: Halo. Iya, pura-pura enggak dengar ya. Nanti kita minta kopinya aja kali ya, karena ini pembisnis orangnya ya. Kita ke Takengon dulu nih. Kalau di Lok Semawi tadi hujan, di Takengon bagaimana kabarnya pagi ini, Kak Yati?
3: Iya, kalau di Takengon masih mendung bang, menantikan hujan juga ini bang.
0: Halo? Masih menantikan hujan ya, sama dong cuacanya seperti di Banda Aceh ya?
3: Iya betul.
0: Ada informasi apa dari Takengon, silakan?
3: Iya, satu informasi dari Aceh Tengah ya, dan Benar Meriah. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Benar Meriah mengikuti rapat koordinasi Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2026 membahas perkembangan harga bahan pangan, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, tarif angkutan udara, serta permohonan bantuan pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG oleh Satgas MBG Kabupaten atau Kota. Rakor Pengendalian Inflasi pada minggu pertama Oktober 2026 tersebut digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Senin 5 Oktober 2026. Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan diikuti secara langsung maupun virtual oleh unsur kementerian dan lembaga, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Forkopimda, serta PPID dari seluruh Indonesia. Di Kabupaten Benar Meriah, Rakor dipantau dari ruang Cyber Pungli, lantai 2 Sedaka Benar Meriah. Kegiatan tersebut dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sedaka Benar Meriah, Dr. Samusi Purnawiradade, SHSIP, MSI, yang diwakili Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Ihsan, ST, Emling. Sejumlah anggota TPID dari Dinas, Badan, dan Kantor di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Benar Meriah turut mengikuti kegiatan tersebut. Ya, dalam rakor, Ihsan menyampaikan perkembangan Indeks Perkembangan Harga atau IPH Kabupaten Benar Meriah pada minggu pertama Oktober 2026. Ia menyebutkan sejumlah komoditas memberikan andil terhadap penurunan IPH di Kabupaten Benar Meriah. Komoditas yang memberikan kontribusi penurunan terbesar antara lain udang basah sebesar 0,38%, beras 0,14%, dan mie kering instan sebesar 0,11%. Menurut Ihsan, Perkembangan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi bagi TPID dalam memantau kondisi harga dan ketersediaan bahan pangan di daerah. Pemantauan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi, khususnya terhadap komoditas yang berpengaruh terhadap pergerakan harga kebutuhan masyarakat. Melalui rakor mingguan tersebut, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan TPID se-Indonesia terus memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi inflasi, termasuk perkembangan harga energi, transportasi, dan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk dialog pagi ini, RRI Takengon masih menantikan player ini, Bang Dimas. Demikian satu informasi, kami kembalikan ke Bang Dimas di Banda Aceh.
0: Baik, oke. Sepertinya kalau untuk player kita juga sama ya, masih menunggu. Berbeda tadi sama Melabu dan Losmau ya.
3: Ya, betul.
0: Baik, kita ke Sabang. Ada Rizka ya di Sabang ya. Apa kabar pagi ini?
2: Iya, alhamdulillah.
0: Baik. Sehat ya?
2: Ya, sehat.
0: Baik. Alhamdulillah. Apakah di sana mendung juga?
2: Di Sabang untuk pagi ini tadi hujan ringan ini dan sekarang hujan masih ringan. Mendung.
0: Baik. Oke, ada informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini? Silakan Rizka.
2: Baik, terima kasih Bang Dimas. Dari Sabang kita punya beberapa informasi. Salah satunya mengenai kebutuhan bahan pangan untuk kenduri maulid ikut mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas di Kota Sabang. Nah, tiga komoditas yang mengalami kenaikan dalam dua pekan terakhir ini ada cabai merah, cabai rawit, dan juga udang basah. Permintaan bahan pangan untuk kebutuhan kenduri meningkat, sementara hasil panen sejumlah komoditas mengalami penurunan dan kondisi tersebut membuat ketersediaan pasokan di pasar ikut berkurang. Kondisi tersebut membuat permintaan bahan pangan meningkat secara bertahap selama periode maulid. Kemudian informasi selanjutnya untuk hari ini Selasa 6 Oktober, beberapa wilayah di Kota Sabang akan mengalami gangguan pada penyaluran air bersih. Dikarenakan Perumda Tirta Anek Laut, Kota Sabang akan melakukan perbaikan koneksi gate valve berukuran 12 inci di kawasan Gampong Krung Raya, tepatnya di area Rujak. Dan untuk sejumlah wilayah yang diperkirakan terdampak langsung antara lain Tepin Ciri, Anek Laut, Chot Batri, dan sekitarnya. Untuk masyarakat di wilayah tersebut diimbau mengantisipasi kemungkinan gangguan suplai air selama pekerjaan berlangsung. Dan informasi terakhir ini Kota Sabang meraih juara 3 Lomba Tari Kreasi Nusantara pada ajang Indonesia Fest 2026 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Dan kontingen yang mewakili Kodim 0112 Sabang berhasil meraih posisi ketiga dalam perlombaan yang digelar untuk memperingati HUT ke-81 TNI. Untuk juara pertama ini diraih Kodim 0101 Kota Banda Aceh, sedangkan juara dua diraih Kodim 0102 PD. Dalam perlombaan tersebut, kontingen Sabang menampilkan tari Samhita yang mengangkat unsur keberagaman budaya. Demikian ini informasi dari Sabang, Bung Dimas, kembali ke Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Rizka di Sabang. Dari Sabang kita ke Aceh Singkil, ada Bung Junta nih.
4: Siap.
0: Apa kabar, Kam?
4: Kabar baik, Bung Dimas. Bagaimana kabarnya?
0: Sibuk sekali Anda ya. Oke, baik, kabar baik juga, alhamdulillah. Cuaca bagaimana di Aceh Singkil?
4: Kalau cuaca di Aceh Singkil untuk saat ini alhamdulillah cerah ya tadi, tapi jam 6:30 itu hujan. Ini udah cerah, udah keluar matahari ya. Sudah agak lebih bersemangat gitu ya. Saya lihat dari dalam akuarium ini.
0: Akuarium juga ya. Baik. Ini silakan.
4: Baik, terima kasih Bung Dimas. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Korwil 17 Depart 1 khususnya, tetap semangat. Informasi lain yang dapat kami sampaikan yaitu terkait sebanyak 3 jembatan di Singkil rubuh total diterjang banjir. Pendengar, Banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Singkil sejak beberapa hari terakhir dilaporkan tidak hanya merendam jalan lintas sebatang Gunung Meriah ya menuju ujung Bawang Singkil, Aceh Singkil dan pemukiman penduduk. Akan tetapi banjir tersebut juga menyebabkan 3 unit jembatan kayu dengan ukuran panjang sekitar 25 meter di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil ambruk dan putus total. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Kepala Desa Kuta Simboling, Junaidi mengatakan pasca terjadinya banjir menyebabkan ada 3 jembatan yang roboh ataupun putus. Akibatnya warga yang hendak beraktivitas di daerah itu secara terpaksa harus menggunakan perahu karet dan perahu kayu saat hendak menyeberangi sungai. Antara lain saat beraktivitas menuju pasar, ya pendidikan, fasilitas kesehatan, dan bahkan menuju sarana tempat ibadah. Untuk selanjutnya, Junaidi juga menjelaskan robohnya jembatan penghubung bagi warga setempat di Desa Kuta Simboling Aceh Singkil. Sebelumnya karena disebabkan tingginya debit air sungai karena banjir serta ditimpa rumput enceng gondok yang terbawa arus dari hulu sungai. Sebelumnya Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Aceh Singkil, Al Husni mengatakan banjir terjadi di Kabupaten Aceh Singkil tercatat pada 5 desa yang tersebar di 3 kecamatan meliputi Desa Rantau Gedang, Pia Bumbung, Kuta Simboling di Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Kemudian banjir juga sempat terjadi di Desa Samar 2, Kecamatan Kuta Baharu, serta di Desa Sukajaya di Kecamatan Kuala Baru, Aceh Singkil. Dan ketika disinggung soal faktor penyebab banjir, Al Husni mengatakan karena dipicu tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir ini. Itu saja dari Aceh Singkil, Bang Dimas. Kami kembalikan ke Banda Aceh.
0: Baik, berita banjir kembali kita dengarkan ya dari Singkil. Oke, saya sampaikan satu informasi dari Banda Aceh terkait 5 perempuan lanjut usia di kemukiman Lamlom, Kecamatan Lukenga, Aceh Besar, tetap produktif melalui usaha peternakan ayam kampung secara berkelompok. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari program Lawang Lamlong atau Lansia Wanita Tangguh dari Lamlom yang dikembangkan PT Solusi Bangunan Dallas. Dan program ini bertujuan mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menjaga perempuan lanjut usia tetap aktif dan berdaya di tengah masyarakat. Dan perusahaan memberikan dukungan berupa pembangunan kandang, perlengkapan peternakan, pelatihan pembukuan, hingga pendampingan legalitas usaha. Ketua Kelompok Lampuh Gede Mursidah mengatakan kegiatan beternak memberikan aktivitas baru sekaligus peluang tambahan penghasilan bagi anggota kelompok. Dan program Lawang Lamlong juga mendapatkan penghargaan perempuan berbakti 2026 peringkat gold dari Corporate Forum for CSR Development atau CFCD. Dan penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemberdayaan perempuan lanjut usia agar tetap produktif, mandiri, dan mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Ya, itu saja informasi dari Banda Aceh. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang mengikuti Kabar Aceh pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali, selain melanjutkan aktivitasnya atau Depart 1, teman-teman semuanya tetap semangat. Dan kita akhir ya untuk Kabar Aceh pagi ini. Sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad itu adalah utusan Allah. Selesai hari ini kamu bisa.
1: Boleh ya.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: kemeriahan ini terutama ya karena daerah pegunungan, tentu kita
1: fasilitasi kesehatan, pendidikan serta pelatihan keterampilan agar warga binaan siap kembali ke masyarakat. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami rri.co.id.
2: Jaringan Berita Nasional. Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya. Jaringan Berita Nasional.
3: Stimulus Rp31 triliun untuk persiapan 2027. Dan kali ini kami sudah tersambung bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti. Bu Esther, selamat pagi.
4: Pagi.
3: Iya. Pemerintah menyiapkan alokasi sementara sekitar Rp31 triliun untuk berbagai program, Bu, yang dilanjutkan pada 2027. Ada setelah magang 150 ribu peserta, kemudian pelatihan vokasi, kemudian juga pengurangan PPH pasal 21, dan untuk perumahan pun juga masuk di dalamnya. Kemudian juga, bahkan untuk perumahan ini pemerintah menyiapkan KPR bunga 6% bagi masyarakat berpenghasil tetap sekitar 17 juta rupiah per bulan. Dan melihat berbagai program yang disiapkan dalam alokasi anggaran 31 triliun rupiah ini, Bester, menurut Anda apa sih yang paling membutuhkan atau paling mendesak kebutuhannya nih, Bu?
4: Ya, kalau insentif itu tadi yang totalnya 31 triliun, ya, saya rasa kita sambut baik ya, kita apresiasi pemerintah bagian untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat gitu ya. Nah, baik kelompok masyarakat berpendapatan rendah maupun kelompok masyarakat berpendapatan menengah gitu. Namun kalau saya melihat jenis dari stimulus fiskalnya itu masih hanya berkisar pada peningkatan konsumsi ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsumtif.
3: Okay.
4: Nah, sebaiknya stimulus itu ya harus lebih mendorong investasi atau ekspor gitu, karena apalagi kalau kita lihat surplus perdagangan ini harus dijaga gitu. Yeah. Nah, kenapa hal ini bisa harus dilakukan? Karena kalau kita surplus perdagangan maka devisa negara akan mengalir dan stabilitas dari nilai tukar juga akan tercapai gitu.
3: Baik, kalau dikatakan program-programnya masih bersifat konsumsi tadi, Bu, sejauh mana
4: ya
3: program-program tersebut paling tidak dapat cepat memberikan dampak ekonomi?
4: Ya, kalau menurut saya dari peningkat, ya nggak apa-apa stimulus fiskal itu untuk peningkatan konsumsi, artinya untuk meningkatkan daya beli masyarakat itu juga bagus, tetapi kalau bisa ditambah dengan stimulus fiskal untuk mendorong investasi maupun mendorong ekspor gitu.
3: Oke, investasi dan ekspor. Tetapi kalau bicara dengan target pertumbuhan ekonomi kita nanti 2027 6%, stimulus ini realistis tidak? Atau ada peluang tidak untuk dapat menopang atau bahkan mendorong target tersebut, Bu?
4: Jadi kalau kita bicara tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi, kan kita bicara mesin-mesin pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau stimulus fiskal ini hanya mendorong kegiatan konsumsi, artinya mesin dari pertumbuhan ekonomi yang aktif ini hanya konsumsi. Padahal kalau kita lihat lagi, mesin pertumbuhan ekonomi yang lainnya itu ada investasi, ekspor gitu ya, dan tentunya pengeluaran pemerintah ya. Nah, sehingga kalau saya lihat alangkah baiknya jika stimulus fiskal ini bisa mendorong investasi juga, konsumsi juga, ekspor juga. Jadi jadi mesin pertumbuhan ekonomi ini tidak hanya satu saja ya, atau dua bersama pengeluaran pemerintah, tetapi juga semuanya aktif gitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan saya rasa dengan mendorong investasi dan ekspor, ada multiplier effect yang kita akan peroleh, penciptaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, sehingga dampaknya itu tidak hanya temporer, tetapi dampaknya itu lebih sustain ya, lebih jangka panjang, karena berikanlah kailnya daripada berikan ikannya gitu.
3: Oke. Dan mungkin nggak atau bisa tidak nih Bu, ketika bantuan ini atau stimulus ini diberikan secara langsung, ini kan kerasanya cepat ya nih Bu ya, bagi mereka menerima. Tetapi gimana caranya agar pemberian ini, stimulus ini juga memberikan dampak tidak hanya sekedar berhenti di konsumsi Bu, paling tidak dalam skala kecil mereka yang menerimanya. Seperti apa ini?
4: Iya, artinya ketika mereka mendapatkan uang atau bantuan ya, harus dilakukan pendampingan atau technical assistance gitu. Sehingga diharapkan dengan adanya bantuan dari stimulus fiskal itu, mereka tidak menggunakan untuk kegiatan konsumsi ya. Tetapi mereka bisa istilahnya create entrepreneur gitu ya, menjadi entrepreneur gitu, mereka bisa usaha sendiri. Nah, ini kan tidak mudah ya. Orang yang biasanya bekerja, kemudian bekerja di pabrik atau bekerja secara rutin gitu, tiba-tiba mereka harus berwirausaha. Ini butuh pendampingan gitu loh, bimbingan teknis gitu Mas. Baiknya jika stimulus fiskal ini juga didampingi dengan bimbingan teknis gitu, sehingga bagi mereka yang mau berwirausaha juga tahu arahnya itu bagaimana gitu.
3: Kalau yang untuk sektor pelatihan bagaimana nih Bu?
4: Sektor
3: harapannya
4: pelatihan.
3: Iya, kan ada juga pelatihan, harapannya ini nanti berujung pada penyerapan tenaga kerja di situ Bu. Bukankah itu juga cukup baik? Bagaimana?
4: Ya, kalau pelatihan saya rasa ini ada dua ya, yang mungkin bisa kita ciptakan dampaknya. Yang pertama, dia upgrade skill. Artinya ketika dia mendapatkan pelatihan ya, ataupun lewat magang gitu ya, itu mereka bisa skillnya terupgrade gitu, akan meningkat. Nah, yang kedua, jadi ketika mereka upgrade skill itu bisa terjadi, maka mereka punya peluang atau potensi yang lebih besar untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik gitu. Karena kan skillnya meningkat ya. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tentang pelatihan, pelatihan itu juga bisa diarahkan untuk penciptaan lapangan pekerjaan, contohnya dengan bagaimana bisa memperbanyak inkubator-inkubator UMKM gitu. Artinya masyarakat itu didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri melalui wirausaha. Saya rasa ini juga bisa bekerja sama dengan kampus gitu. Kenapa? Karena di kampus ini juga kami ya, saya selaku dosen juga, itu tidak hanya mendorong mahasiswa yang nanti sudah lulus untuk mencari pekerjaan, tetapi juga mendorong bagaimana mereka bisa berwirausaha. Makanya ada yang namanya inkubator-inkubator bisnis.
3: Harapannya adalah ketika mereka mendapatkan insentif ini, dan tentu mereka juga memiliki kemampuan meng-create tadi kewirausahaan Bu ya, walaupun memang agak berat untuk men-switchingnya tadi ya, ketika mereka sudah secara existing sudah bekerja di salah satu sektor. Tetapi hal ini sangat memungkinkan ketika hal itu bisa dilaksanakan secara masif Bu ya, atau efek berantainya lah nanti bisa terasa seperti itu Bu Esther.
4: Betul, Mas. Jadi arahnya ke sana gitu. Jadi jangan hanya dorong konsumsi. Kalau orang dikasih duit tanpa pendampingan, mereka nganggapnya itu windfall. Nganggapnya itu rezeki nongplok. Padahal sebenarnya mereka harus memanage uang itu agar bisa dampaknya lebih jangka panjang gitu.
3: Oke, okay. Tapi kelompok mana ini Bu yang berisiko belum banyak tersentuh stimulus? Atau justru beranggapan ya, bahwa ya ini rezeki nomplok ya. Ini, menengah?
4: Kelompok menengah yang ada yang terlupakan.
3: Iya, iya.
4: Kalau kelompok masyarakat berpendapatan rendah kan sudah pasti
3: mendapatkan perhatian
4: dan seterusnya gitu.
3: Okay.
4: Itu sih Mas.
3: Iya. Kalau
4: tapi pasti bentuknya lain, harus lain karena
3: mereka pekerja sudah dianggapnya sudah memiliki begitu. Tapi iya, mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas subsidi. Sementara
4: betul.
3: Untuk daya belinya pun juga tertekan di situ Bu ya.
4: Iya betul. Okay. Jadi untuk stimulusnya harus dibedakan.
3: Dibedakan gitu. Ya.
4: Tidak
3: okay.
4: Tidak di generalisir gitu.
3: Iya iya. Oke okay, Bu terakhir, kalau stimulus ini ternyata tidak menghasilkan kewirausahaan baru, apa yang paling perlu dievaluasi Bu Esther?
4: Ya harusnya dalam pengambilan satu kebijakan itu harus berdasarkan pilot project dulu gitu.
3: Hmm.
4: Nah sebelum pilot project harus based on riset dulu.
3: Okay.
4: Nah sehingga ketika ini hasil risetnya seperti ini, oh stimulus yang pas ini bentuknya yang seperti A, B, C, D gitu. Nah setelah itu pilot project. Nah setelah pilot project kita tahu, kita evaluasi apa tantangannya, apa peluangnya, apa hambatannya. Nah kita harus belajar ya dari lesson learn-nya apa. Nah baru kalau sudah ini menjadi role model yang sukses, baru bisa dimasifkan gitu. Jadi jangan langsung masif, nanti kalau rusak satu rusak semuanya gitu.
3: Iya iya. Baik. Bu Esther, makasih Bu untuk waktunya sudah berbincang bersama kami Pro 3 RRI Bu. Sehat selalu Ibu.
4: Siap Mas Rudi.
3: Selamat pagi.
4: Sehat selalu Mas Rudi. Pagi.
3: Demikian tadi kami telah berbincang dengan Indef dengan narasumber kami yaitu Esther Sri Astuti terkait dengan stimulus 31 triliun untuk persiapan 2027.
2: Wawancara Pro 3.
3: Dan peringatan sampai di sini kebersamaan kita. Nanti rekan saya Hana Pratiwi akan melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan Indonesia Menyapa Siang. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Menyapa pagi.
3: Pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi hingga akhir 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas. Anggota unsur pemangku kepentingan Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman menilai subsidi tetap penting selama penyalurannya tepat sasaran benar-benar. Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali menunjukkan aktivitas vulkanik dengan mengalami dua kali erupsi Senin malam 5 Oktober. Erupsi memunculkan abu vulkanik yang menyebar ke arah barat laut dengan ketinggian mencapai sekitar 2,7 km. Harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang TBK terpantau turun pada Selasa 6 Oktober. Penurunan harga tercatat mencapai Rp10.000 per gram dibandingkan perdagangan sehari sebelumnya. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
3: Bersama saya Hana Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk Anda pendengar yang nantinya juga akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Lalu juga menyampaikan seperti apa informasi peristiwa di daerah Anda dapat menyampaikan di line telepon 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau dapat melalui WhatsApp di 081399399888.
4: Saatnya kuis Salam Pancasila.

0: bersama kami. Selamat pagi, Ibu Tika.
1: Pagi, Mbak.
0: Passwordnya, Ibu Tika.
1: Salam Pancasila, Mbak.
0: Oke, Ibu Tika, pertanyaannya adalah semangat para pemuda untuk mengutamakan persatuan dan identitas kebangsaan dalam Sumpah Pemuda paling erat mencerminkan nilai Pancasila, khususnya sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa, B. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang mana ini, Ibu Tika, jawabannya?
1: Yang C. Persatuan Indonesia.
0: Yang C, Persatuan Indonesia. Betul, Ibu Tika. Selamat, Ibu Tika. Nanti dihubungi oleh tim gatekeeper kami ya, Ibu Tika ya.
1: Baik, terima kasih banyak, Mbak.
0: Terima kasih, Ibu Tika di Bogor. Dan kita akan ke Medan karena ada Pak Pardamean yang telah mengikuti kuis Salam Pancasila. Pak Pardamean, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Passwordnya, Pak?
2: Salam Pancasila.
0: Oke, baik. Nah, Pak Pardamean, ketika menemukan informasi yang belum terbukti kebenarannya di media sosial, tindakan yang paling sesuai dengan nilai Pancasila adalah A. Langsung membagikannya agar semakin banyak diketahui, B. Membagikannya jika sesuai dengan pendapat pribadi, C. Membiarkannya tanpa peduli dampaknya, D. Memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Yang mana, Pak, jawabannya?
2: D. Memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
0: Oke, baik. Betul jawabannya, Pak Pardamean. Selamat, Pak Pardamean ya. Nanti akan dihubungi oleh tim gatekeeper kami.
2: Baik, Ibu.
0: Selamat kepada pemenang hari ini. Pemenang akan dihubungi nantinya oleh tim Pro 3 RRI. Lalu juga Anda dapat menonton podcast Sampan Salam Pancasila di YouTube RRI Pro 3 dan BPIP RI. Dengarkan tayangan ulangnya di Pro 3 RRI.
3: Demikian kuis Salam Pancasila. Nanti

pada 6 Oktober 1945 di Banda Aceh berlangsung pertemuan antara petinggi Jepang dengan para tokoh Aceh. Pertemuan penuh ketegangan. Teku Nyarif membentak Presiden Tiokan Jepang Shiozaburo Ino hingga pistol di pinggangnya jatuh. Meski sebagian besar kekuasaan Jepang telah dilucuti, namun Jepang tetap berusaha mempertahankan kekuasaannya di Aceh. Setiap hari ada penyerangan dan perampasan senjata milik Jepang. Kantor-kantor pemerintahan Jepang di Banda juga sudah diambil alih Shiozaburo Ino. Didesak oleh Teku Nyarif untuk menyerahkan kekuasaannya, awalnya menolak, namun akhirnya Jepang menyerah. Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Martadinata wafat pada 6 Oktober 1966, juga dikenal sebagai R.E. Martadinata, adalah seorang tokoh angkatan laut dan pahlawan nasional Indonesia asal Bandung, Jawa Barat. Martadinata memiliki jasa yang besar dalam membentuk dan memimpin Barisan Keamanan Rakyat atau BKR Laut Jawa Barat. BKR kemudian berganti nama menjadi Angkatan Laut Republik Indonesia atau ALRI. R.E. Martadinata meninggal dalam kecelakaan helikopter di Riung Gunung dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta.

0: Jam menyapa pagi.
1: Kami juga akan membahas topik terkait Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Tim nasional sepak bola Indonesia resmi keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan musuh bebuyutannya Thailand dalam laga final yang dramatis di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad asuhan John Hartman

0: Angkan pertandingan lewat babak adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu 120 menit. Dan untuk memperbincangkan hal ini, saat ini kami telah bersama pengamat sepak bola Alif Safiar. Bung Alif, selamat pagi, salam olahraga. Halo, Bung Alif.
1: Halo.
0: Ya. Salam olahraga, Bung Ali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya. Bung Alif, bagaimana melihat keberhasilan timnas Indonesia menjadi juara FIFA ASEAN Cup 2026? Apakah gelarnya memang sesuai dengan ekspektasi dari Bung Alif sendiri?
1: Kalau menurut saya pribadi, juara ini sebuah keniscayaan. Dan tentu saya mengucapkan selamat buat timnas Indonesia yang berhasil juara. Akan tetapi memang sejak awal kan, kalau kita lihat materi pemain kita kan yang terbaik dari seluruh peserta. Dengan kondisi materi pemain yang sangat-sangat baik, ya tentu saja wajar kalau kita kemudian juara ya. Kita punya Vertong, ya kan, punya Kevin Dik, ya kan, kemudian kipernya juga bagus. Artinya lini per lini kan Indonesia materinya sangat berkualitas, sehingga juara ini tentu sebuah keniscayaan dan patut kita rayakan juga, Mbak Hana.
0: Baik. Nah, kalau untuk faktor terbesar yang membuat Indonesia mampu keluar sebagai juara tahun ini, Bung Alif, apakah dari materi pemain saja atau memang ada hal yang lainnya ini, Bung Alif?
1: Kalau saya melihat, karena faktor dukungan tuan rumah ya, karena faktor dukungan tuan rumah kan terutama di final penonton banyak sekali, dan juga ada Bapak Presiden Prabowo Subianto, jadi banyak faktor non teknis yang membuat motivasi pemain juga meningkat ya. Tetapi memang jangan lupa bahwa gelar juara ini masih di awal, karena sesungguhnya kan nanti pertarungan sesungguhnya ukuran bagi timnas adalah di Piala Asia nanti Januari ya, tahun depan di Arab Saudi.
0: Lalu kalau untuk dari kualitas skuad Indonesia, apakah saat ini juga sudah berada di level terbaik berarti ya, Bung Alif ya, dalam sejarah sepak bola nasional?
1: Kalau skuad kan memang ini sudah termasuk terbaik ya, meski belum ada J.I.T. ya, tetapi kan skuad ini memang skuad yang sudah terbaik. Istilahnya stok pemain yang kita miliki kan ada semua di sini gitu Mbak, jadi memang inilah yang terbaik sebenarnya.
0: Lalu kalau untuk kombinasi pemain muda dan juga pemain berpengalaman dalam kesuksesan Indonesia kali ini, seberapa penting itu Bung Alif?
1: Nah, ini juga saya melihat terutama di babak pertama ya, belum terlihat bagaimana kombinasi pemain muda dan pemain senior, terutama pemain muda yang pemain bukan non-naturalisasi ya. Ini kan di babak pertama saja kita banyak memainkan hampir full pemain naturalisasi ya kan. Pemain-pemain seperti Rehan Hanan gitu kan baru dimainkan di penghujung. Nah, ini juga yang seharusnya menjadi catatan buat pelatih John Hartman ya, Mbak Hana.
0: Tapi kalau untuk terkait keberhasilan ini, berarti sudah menunjukkan Indonesia kini sudah menjadi kekuatan utama sepak bola Asia Tenggara kah, Bung Alif?
1: Sebenarnya sejak, boleh dibilang kalau hitungan saya ya, menurut hitungan saya, sejak 3-4 tahun lalu sepak bola kita sudah di atas di Asia Tenggara gitu. Ketika kita mengalahkan Vietnam 3-0 di Hanoi pada kualifikasi Piala Dunia, itu sebenarnya sudah sinyal bahwa kemenangan 3-0 atas Vietnam di Hanoi itu kita sudah, level kita sudah di atas di antara negara-negara Asia Tenggara. Hanya memang pada saat itu kita belum pernah merasakan gelar juara di Asia Tenggara. Tetapi secara kualitas permainan kita sebenarnya sudah lama di atas negara-negara Asia Tenggara, ketika kita sudah menembus semifinal Piala Asia U23, kemudian Piala Asia kita lolos babak kedua, dan kita bahkan sudah mampu mengalahkan Arab Saudi. Banyaklah catatan-catatan yang sebenarnya dalam 3 tahun terakhir sepak bola kita sudah nomor 1 di Asia Tenggara. Hanya dari segi trofi memang baru kali ini kita ada trofi kan begitu.
0: Nah, Bung Alif, apakah ada kelemahan Indonesia yang masih terlihat meskipun berhasil menjadi juara ini, Bung Alif?
1: Nah, ini menarik. Betul, kita ini juara ya. Kita juara betul, tetapi jangan lupa kita kan nanti di Piala Asia kita satu grup sama Jepang, sama Thailand ketemu lagi, dan satu lagi juara bertahan, Qatar. Nah, menurut saya faktor utama yang harus menjadi catatan John Hartman adalah lini pertahanan. Jadi lini pertahanan kita itu masih sangat terlalu mudah untuk ditembus, ya kan? Dan bahkan tim sekelas Bangladesh saja, walaupun kita menang besar, mereka bisa leluasa membuat 2 gol. Nah, kemarin juga lawan Thailand, kita lihat bagaimana proses terjadinya golnya Thailand itu sangat-sangat enak, sangat mudah, dan ini yang harus diwaspadai. Nggak bisa lagi kalau main seperti itu di Piala Asia, atau kalau kita punya target lolos Piala Dunia 2030, rasanya sulit kalau bermain dengan teori lini belakang seperti itu, Mbak Hana.
0: Nah, setelah juga menjadi juara ASEAN, target realistis berikutnya berarti apa, Bung Alif, untuk timnas Indonesia ini seharusnya?
1: Kalau yang pernah saya dengar kan, tim ini kan, John Hartman ini kan dihadirkan untuk bisa membawa 8 besar Piala Asia, ya kan? Dan menurut saya, kalau memang target itu betul, itu ya harus di-announce gitu loh. Karena apa? Karena Piala Asia yang lalu kan kita lolos penyisian grup gitu. Jadi secara teori ya kan, kalau nilai lebih baik kan pasti harus lebih tinggi, ya kan gitu. Tentu saja di Piala Asia tahun ini harus dibuktikan minimal, ini minimal yang menyamai rekor Piala Asia sebelumnya, yaitu lolos fase grup. Maksimal ya harus melebihi dong. Ya kalau nggak melebihi ya so what gitu. Apa nilai dasar lebihnya kan?
0: Oke. Nah, kalau untuk masyarakat dan federasi, bagaimana seharusnya memaknai gelar juara ini, Bung Alif?
1: Ya, kita berterima kasih ya kepada gelar juara ini, dan ini cukup membahagiakan, dan tentu saja semua kita lihat bahagia, bangga, dan Bapak Presiden juga hadir di tengah-tengah tim nasional kan seperti itu. Dan bagi saya PSSI juga harus terus memberikan yang terbaik, karena jangan lupa PSSI kan memang tugasnya untuk memberikan sepak bola Indonesia lebih baik, dan tugas itu nggak perlulah terlalu pansos-pansos seperti itu, ya kan? Yeah. Itu kan sudah menjadi tugasnya.
0: Oke. Nah, Bung Alif, berarti optimistis ya Indonesia ini mampu mempertahankan dominasi di ASEAN dalam beberapa tahun ke depan?
1: Sangat optimistis, dan tentu dengan catatan bahwa pelatih ini juga harus memperbaiki kinerjanya juga gitu. Karena kita ini juara kan kemarin hampir lagi kalah itu. Menit keberapa kalau nggak dua imbang 2-2, ya kan kita mungkin ketinggalan dan mungkin kalah. Nah, ini kita juara betul, bangga, ya kan? Tetapi jangan lupa evaluasinya juga banyak ini, Mbak Hana. Kalau menurut saya, kalau kita mau berbicara di level Asia gitu.
0: Tadi ya masih ada kelemahan Indonesia, memang masih terlihat begitu meskipun sudah berhasil menjadi juara begitu ya, Bung Alif ya?
1: Iya kan, kita melihatnya menit ke menit dalam pertandingan, ya kan? Kita kan sempat ketinggalan 2-1 dan proses golnya Thailand begitu enak.
0: Oke, baik. Bung Alif, ini terima kasih Bung Alif telah berbincang bersama kami, memberikan analisisnya juga. Semoga memang kita juara selalu ini ya, Bung Alif ya. Minimal tadi sama begitu dengan yang 3-4 tahun sebelumnya begitu ya, Bung Alif ya.
1: Betul.
0: Oke. Terima kasih Bung Alif telah berbincang bersama Pro 3 RRI. Selamat pagi. Salam olahraga. Pengamat sepak bola Alif Syafiar berbicara terkait Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026.

0: kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia. Indonesia menyapa pagi.

0: yakni terkait kabar bursa dan rupiah.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Indeks harga saham gabungan dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.139,13 atau naik 20,27 poin. Bersama reporter Namira Kaguma. Namira, seperti apa pantauan terkininya?
2: Ya, baik mendengar, indeks harga saham gabungan atau IHSG dibuka menguat pada perdagangan hari ini. Pada awal sesi pertama, IHSG berada di level 6.139,13 atau naik 20,27 poin, setara 0,33% dibandingkan penutupan sebelumnya. Sebelumnya, IHSG ditutup menguat 1,36% ke level 6.118,86 pada perdagangan Senin kemarin. Tim analis menyebut, secara teknikal penguatan IHSG berpotensi berlanjut dengan menguji level 6.150 hingga 6.200 pada hari ini. Selain faktor teknikal, pasar juga mencermati stimulus pemerintah sebesar Rp31 triliun pada triwulan 4 2026. Stimulus tersebut diarahkan untuk memperkuat perekonomian melalui perlindungan daya beli, perluasan kesempatan kerja, dan keberlanjutan dunia usaha. Memasuki tahun 2027, pendengar, pemerintah juga akan melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi serta perluasan insentif pajak penghasilan atau PPH pasal 21. Selain itu, pemerintah juga akan memperpanjang pajak pertambahan ditanggung pemerintah atau PPNDTP, sektor perumahan, dan menyiapkan KPR bersubsidi dengan bunga 6%. Sekian perkembangan pasar keuangan pagi ini. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami rri.co.id. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda juga dapat terus menyimak seperti apa pantauan laporan reporter terkait indeks harga saham dan gabungan pada jeda siang, lalu juga jeda sore hari nanti di pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro3 RRI.
0: Kami kembali menghadirkan informasi dari reporter terkait Indonesia Sustainability Forum 2026 menjadi ajang promosi bagi Indonesia untuk membuka potensi tumbuh dan berkembang bersama negara-negara maju dan berkembang lain di berbagai sektor penting. Bersama reporter Pradipta Rahadi. Pradipta.
3: Ya, baik Hana dan juga pendengar, saat ini di Kempinski Indonesia ini telah diadakan Indonesia International Sustainability Forum 2026. Di mana untuk tahun ini Indonesia mengedepankan sejumlah agenda penting, diantaranya yaitu menyampaikan bahwa swasembada energi Indonesia ini dipercepat 3 tahun sehingga yang awalnya targetnya dapat dilaksanakan di tahun 2029, maka mulai tahun 2026 ini swasembada energi sudah mulai terlaksanakan. Dan hal itu tadi disampaikan oleh utusan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Hasyim Joyo Hadikusumo dalam forum Indonesia International Sustainability Forum, di mana tadi Hasyim juga menyampaikan bahwa target daripada swasembada energi yang lebih cepat 3 tahun ini merupakan bentuk keseriusan daripada Presiden Prabowo Subianto dan juga pemerintahannya dalam mewujudkan Indonesia yang berketahanan energi atau swasembada energi. Bahkan selain daripada itu juga Hasyim tadi mengatakan bahwa selain ketahanan energi, Indonesia juga sangat fokus dalam komitmennya untuk merealisasikan swasembada pangan karena sudah ada beberapa komoditi mulai dari beras, kemudian juga jagung yang mana Indonesia ini sudah berswasembada pangan. Selain daripada itu juga, tadi Hasyim sempat mengatakan bahwa polemik terkait dengan gula inflasi menjadi perhatian karena masih ada sedikit permasalahan di tingkat hilir. Dan selain daripada itu juga, kami saat ini masih mengikuti sesi panel Indonesia International Sustainability Forum 2026 dengan tema ketahanan pangan dan juga energi. Demikian dapat kami sampaikan dari Kemenkes Indonesia, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, News Mengudara untuk Indonesia.
0: Instruksi Bupati Biak Numfor terkait pengaturan pendistribusian BBM bersubsidi di SPBU mendapat beragam tanggapan dari masyarakat, khususnya terkait pelaksanaan dan pengawasannya. Bersama reporter Oki Pinontoan. Oki.
4: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor memberlakukan pembatasan pengisian bahan bakar minyak BBM bersubsidi bagi kendaraan mulai 5 Oktober 2026. Kebijakan itu dilakukan untuk mengurangi antrean panjang di 3 SPBU yang selama ini mengganggu arus lalu lintas dan aktivitas masyarakat. Dan instruksi ini tercantum untuk jenis-jenis kendaraan, baik roda 6 yang dibatasi untuk BBM maksimal 60 liter, roda 4 atau angkutan umum maksimal 40 liter, kendaraan roda 4 lainnya termasuk angkutan barang kendaraan maksimal 20 liter, dan kendaraan roda 2 dibatasi maksimal 4 liter per hari. Dan sejumlah warga Biak mendukung adanya instruksi Bupati tersebut karena mampu menjawab keluhan-keluhan yang dirasakan dengan antrean panjang dan mengganggu. Seperti dikatakan Hoiro, warga distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor.
5: Setuju dengan instruksi Bupati terkait penerbitan dan pendistribusian BBM bersubsidi. Dengan adanya instruksi, masyarakat dapat membeli BBM dengan efektif dan tidak terjadi antrean panjang di SPBU. Karena setiap kita lewat di SPBU itu banyak antrean panjang sekali di stadion dalam itu kan. Kalau sekarang mungkin dengan adanya interaksi tersebut, masyarakat lebih nyaman, lebih santai, dan tidak malas lagi untuk antri BBM. Mungkin kami berterima kasih telah keluarnya interaksi tersebut.
4: Selain pembatasan BBM bersubsidi, Pemda Biak Numfor juga menerapkan ketentuan bagi kendaraan dengan nomor polisi di luar Provinsi Papua. Kendaraan itu tidak diperbolehkan mengisi BBM bersubsidi dan diarahkan menggunakan BBM non-subsidi. Sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Biak Numfor, Zakarias Elmailo, juga mengatakan kebijakan itu merupakan tindak lanjut arahan Bupati Biak Numfor dan hasil rapat yang telah dilakukan beberapa sejumlah beberapa kali dari Polres Biak Numfor, Pertamina, Brimob, dan pengelola SPBU 0102 dan 03. Pemda juga telah melakukan sosialisasi selama seminggu melibatkan kepolisian, Pertamina, dan juga Satpol PP agar masyarakat memahami ketentuan tersebut. Dari Biak Papua, Kebinantan, 03 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Antrian BBM di Sintang masih menjadi perhatian sehingga aturan ganjil genap kembali diperpanjang hingga 14 Oktober mendatang. Bersama reporter M. Arfan Nur. Arfan, silakan dengan informasinya.
6: Baik, selamat pagi rekan penyiar di Studio Pro 3 dan pendengar di seluruh Indonesia. Laporan langsung dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Pemerintah Kabupaten Sintang akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kebijakan ganjil genap bagi kendaraan yang melakukan pengisian BBM bersubsidi jenis Pertalite. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama tim gabungan di lapangan setelah penerapan 5 hari pertama. Untuk mengetahui bagaimana hasil evaluasi lengkap dan perencanaan penerapan hingga 14 Oktober mendatang, berikut pernyataan langsung dari Wakil Bupati Sintang.
7: Terapan ganjil genap, pengisian bakar jenis Pertalite yang telah kita lakukan selama kita. Satu,
0: Arfan, silakan dilanjutkan informasinya. Arfan.
6: Ya, baik.
0: Arfan, silakan dilanjutkan informasinya. Harga kebutuhan pokok masyarakat di pasar Guntur Ciawi Tali Garut saat ini mengalami penurunan. Bersama reporter Irwan Rudiawan. Irwan.
8: Ya baik, benar, berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Garut Jawa Barat, khususnya di pasar induk Guntur Ciawi Tali, untuk harga kebutuhan pokok masyarakat mayoritas saat ini mengalami penurunan. Seperti halnya untuk harga telur ayam yang saat ini posisi harganya di kisaran Rp25.000 per kilogramnya. Salah seorang pedagang telur di Pasar Guntur Garut, Ivan Krisyandi, menyampaikan jika penurunan harga telur fluktuatif, tetapi memang tidak besar untuk penurunannya antara Rp500 hingga Rp1.000 per kilogram. Dan ia juga menyampaikan harga telur sempat anjlok hingga Rp21.000 per kilogram. Penurunan harga drastis tersebut terjadi saat libur sekolah panjang karena program makan bergizi gratis MBG juga turut libur. Saat ini pihaknya bisa menjual telur hingga 1 kuintal per harinya. Tentu saja dalam hal ini hukum pasar tetap berlaku. Saat harga telur turun drastis, maka daya beli masyarakat pun meningkat tajam.
9: 25, Pak. 25.
10: Turun. Ini dalam kondisi menurun ya harganya?
9: Turun.
10: Naik?
9: Turun.
10: Sebelumnya berapa sebelumnya?
9: Sebelumnya naik, gitu. Ngejual 26. Turun lagi jadi 25.500. Sekarang 25.
10: Turun lagi. Tapi stoknya memang ada ya banyak ya?
9: Ada banyak.
10: Ada ya?
9: Di rumah juga ada sih. Sebenarnya mama.
10: Ramean mana nih pas harga lagi naik atau lagi turun nih?
9: Turun.
10: Oh, lagi turun. Gitu
9: ya? Pernah kan ngejual harga 21 juga?
10: Warga besar pun
9: pernah.
8: Dia berkilo, iya. Ya, namun setelah kembali normal dan MBG mulai beroperasi kembali, maka harga kebutuhan pokok masyarakat termasuk telur secara perlahan kembali mengalami kenaikan harga. Ia mengatakan untuk stok barang saat ini selalu tersedia dan menurutnya belanja untuk stok telur ini mayoritas didatangkan dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah seperti dari Blitar maupun dari Brebes dan sejumlah daerah lainnya di wilayah Jawa. Tidak hanya telur, namun produk lainnya seperti daging ayam potong pun saat ini sedang mengalami penurunan di sejumlah pasar raya tradisional di Kabupaten Garut. Untuk harga daging ayam potong boiler saat ini dalam posisi sekitar Rp36.000 per kilogramnya, padahal pada 3 minggu atau 3 pekan sebelumnya harga telur mencapai Rp42.000 per kilogramnya. Demikian informasi terkini dari Garut Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Batu Jawa Timur melalui tim pengendalian inflasi daerah bersama organisasi perangkat daerah dan pemangku kepentingan tengah menyiapkan operasi pasar untuk menjaga ketersediaan lalu juga kestabilan harga bahan kebutuhan dasar. Bersama Rizky Darmawan. Rizky.
11: Baik pendengar, pemerintah Kota Batu tengah menyiapkan operasi pasar sebagai salah satu langkah untuk menjaga ketersediaan bahan kebutuhan dasar sekaligus menekan potensi inflasi di Kota Batu. Rencana ini tengah diformulasikan oleh tim pengendalian inflasi daerah atau TPID bersama organisasi perangkat daerah dan sejumlah pemangku kepentingan terkait. Sekretaris Daerah Kota Batu, Alvin Rudian, mengatakan rencana operasi pasar masih dalam tahap pengkajian oleh tim lintas sektor. Pemkot Batu terlebih dahulu memastikan kondisi pasokan dan distribusi bahan kebutuhan dasar tetap aman sebelum menentukan bentuk intervensi yang akan dilakukan.
12: Jadi saya minta diformulasikan
0: Rizky, silakan dilanjutkan informasinya. Rizky. Kami akan hadirkan agenda DPR hari ini dalam Kilas Berita.
13: Kilas Berita. Kilas Berita. Agenda DPR hari ini.
14: Halo, apa kabar? Kembali lagi di Agenda Kerja Wakil Rakyat hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, diselenggarakan Rapat Paripurna DPR RI ke-9, Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2026-2027. Pukul 13, Badan Legislasi DPR RI menggelar Rapat Pleno Pembicaraan Tingkat 1 Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Cipta bersama Menteri Hukum, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Kebudayaan, Menteri Perdagangan, serta Menteri Ekonomi Kreatif. Komisi 1 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum bersama pakar, akademisi, dan LSM untuk mendapatkan masukan atas rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Cyber. Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Darussalam Gontor dan mahasiswa Forum Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka Jakarta untuk menerima masukan tentang rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana. Komisi 4 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum dengan Dewan Pimpinan Pusat Petani Karet Indonesia untuk mendengarkan aspirasi terkait permasalahan usaha dan pengembangan perkebunan karet rakyat. Komisi 13 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat untuk menerima masukan terhadap penyusunan rancangan undang-undang tentang profesi kurator terkait peran Balai Harta Peninggalan dalam pelaksanaan tugas kurator. Pukul 15, Komisi 12 DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat umum penguatan tata kelola mitigasi dan adaptasi perubahan iklim bersama para pakar. Sekian agenda DPR RI hari ini. Simak dan ikuti terus kegiatan DPR RI dan dengarkan siaran langsungnya di website tvrparlemen.tpr.go.id. Saya Tiara Mustika, sampai jumpa.
13: Agenda DPR hari ini. Jaringan Berita Nasional Indonesia menyapa pagi.
0: Kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait mobil pangan keliling Mall Pangling membantu pemerintah Kota Cirebon memperluas layanan pangan murah hingga pemukiman masyarakat. Bersama reporter Rena Safira. Rena.
15: Baik, Hana. Dan hingga pangan di Kota Cirebon mendorong melalui layanan pangan bergerak. Mobil pangan keliling atau Mall Pangling menjadi inovasi pemerintah Kota Cirebon untuk perluas akses pangan murah hingga pemukiman masyarakat. Keberadaan Mall Pangling menjadi bagian strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat ketika harga pangan mengalami tekanan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Cirebon, Hajah Elmi Masrurah mengatakan, inovasi tersebut menjawab kebutuhan masyarakat.
16: Kami dari Pemda, dari pemerintah Kota Cirebon, ya memang bertugas untuk mengorkestrasi bagaimana supaya Mall Pangling itu bisa tetap berjalan, berkelanjutan. Sejak diluncurkan bulan Juni, ini sampai dengan sekarang sudah 24 kali digelar. Dan itu tidak hanya setiap minggu, bisa dalam satu minggu itu bisa sampai 2-3 kali. Tergantung permintaan juga dari masyarakat.
15: Elmi menambahkan Mall juga membantu memperpendek akses masyarakat terhadap pangan ketika lokasi pangan murah sulit dijangkau. Program tersebut menyasar kawasan yang sebelumnya terkendala dalam kawasan tempat maupun akses jalan menuju lokasi kegiatan. Elmi menyebut Mall Pangling memungkinkan pemerintah merespon tekanan harga dengan layanan pangan secara lebih cepat. Langkah tersebut membuat intervensi pangan dapat dilakukan ketika komoditas tertentu mulai mengalami kenaikan harga. Dari Cirebon, Jawa Barat, Rena Safira, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga beras karung 5 kg mengalami kenaikan setelah langka di pasaran di Kabupaten Bangka dalam 2 bulan terakhir. Bersama reporter Ratna Agusari. Ratna.
17: Ya, baik. Di mana setelah menjelang sejak sekitar 2 bulan ini, beras kemasan ukuran 5 kg mulai ditemukan di pasaran saat ini dengan harga yang mengalami kenaikan. Di mana beras premium ukuran karung kecil yang banyak diminati masyarakat dijual dengan harga rata-rata kisaran Rp84.000 hingga Rp85.000 per karung ukuran 5 kg. Dari harga ini mengalami kenaikan dari harga sebelumnya kisaran Rp78.000 sampai Rp80.000 per kilogram. Menanggapi keluhan warga ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Perdagangan Kabupaten Bangka, Ismi Rahmadinianto mengatakan pihaknya masih menelusuri penyebab berkurangnya stok beras kemasan 5 kg di pasaran. Mengingat hasil koordinasi dilakukan ke distributor besar di Pulau Bangka, menginformasikan bahwa memang tidak ada pemasukan atau stok beras ukuran 5 kg tersebut.
18: Memang beberapa merek tidak ditemukan lagi untuk kemasan 5 kilo yang memang kami telusuri memang dari pihak distributornya seperti kita ketahui bersama. Untuk beras-beras memang kita kan supply dari luar Bangka. Untuk hari ini pun masih kami telusuri kenapa penyebabnya untuk beras-beras tersebut tidak masuk di pasaran.
17: Izmir juga tidak menampik jika harga beras mengalami kenaikan saat ini di mana beras kemasan 5 kg masih ditemukan, namun jumlahnya terbatas. Hanya satu merek beras premium tersedia seharga Rp84.000 per karung. Terkait dengan harga, dirinya menyebut hanya beras SPHP yang berada dalam pengendalian head pemerintah yang dijual dengan harga Rp63.000 per karung dan stoknya pun cukup banyak di pasaran. Sedangkan untuk beras premium lain masih menunggu hasil koordinasi yang dilakukan pihak Pemprov Bangka Belitung. Bahkan berdasar informasi dari warga sekitar 2 pekan lalu, terdapat beras kemasan 5 kg yang dijual dengan harga cukup tinggi, bahkan hingga Rp92.000 per karung. Dan kondisi ini membuat masyarakat berharap pemerintah segera melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan penyebab berkurangnya pasokan dan kenaikan harga beras di pasaran, terutama sekali mencegah terjadinya praktik penimbunan atau permainan distribusi yang mempengaruhi ketersediaan dan harga beras serta meresahkan masyarakat. Dari Sungai Ilet, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga komoditas cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan masih di kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Bersama reporter Mutiara Hairunisa. Mutiara.
19: Ya, baik pendengar, harga komoditas cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan masih berada di kisaran Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Salah seorang pedagang di pasar Seisi Kambing Kota Medan, Siregar, mengatakan harga cabai merah yang dijualnya pada hari ini sudah turun di angka Rp80.000 per kilogram. Ia mengatakan harga ini sudah berlaku sejak hari Senin, yang sebelumnya harga cabai merah menyentuh angka Rp100.000 per kilogram pada hari Sabtu dan Minggu. Berikut pernyataan dari Siregar.
20: Ada yang jual ini hari 80, agak turun. Sebelumnya 100, karena ada di bawah 80 di kota. Tapi cuma 2 hari itu, Sabtu Minggu. 2 hari ini agak pelan jelok. 2 hari ini 80, 70 pun ada.
19: Lebih lanjut, Siregar mengatakan cabai hijau dan tomat justru mengalami kenaikan harga. Cabai hijau kini dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram yang sebelumnya dijual Rp40.000 per kilogram. Tomat kini dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram dan ukurannya lebih kecil dari sebelumnya dijual Rp12.000 per kilogram. Siregar menyebut harga bawang merah dan bawang putih masih stabil. Bawang merah dijual dengan harga Rp24.000 hingga Rp26.000 per kilogramnya tergantung jenisnya, dan bawang putih dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram. Dari Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anal Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Montella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nation League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhou Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Prof. Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang

0: Sementara itu, atlet takraw Riau Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
1: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat, dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
0: Pelatih sepak takraw Riau Syafruddin Majid menilai pencapaian Wan Anissa dan Khoirunnisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
2: Kedepannya juga dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tuan rumah habis dikipas ya. Ya, sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa, karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan enggak ya?
3: 50 hari,
2: tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas, inilah hasilnya ya, luar biasa, saya bangga.
0: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Helen Januari ini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khusus Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
4: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Lempar ke dalam lompatnya. Lempar juga ke aplikasi. Masih Goyu. Goyu masih bola. Goyu. Lepasnya lagi. Ada Egy. Egy turunkan lagi.
2: Timnas Indonesia berhasil

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: kepemimpinan Prabowo Gibran. Berikut ini kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan RI RPTR.
1: Kalau menurut saya sih sangat bagus ya, membantu masyarakat dan mempermudah masyarakat untuk mengecek kesehatan secara gratis soalnya. Sering-sering buat check up kesehatan begini secara gratis. Supaya masyarakat juga bisa

0: menyediakan layanan CKG, cek kesehatan gratis masyarakat kota Atambua dan juga sekitarnya bisa memeriksakan diri secara dini di puskesmas terdekat atau ke puskesmas kota Atambua sehingga bisa tahu kondisi tubuh lebih dini. Artinya tidak perlu sakit dulu baru berobat, tapi dengan CKG kita bisa memeriksakan tanda-tanda penyakit sehingga tidak sampai parah baru berobat. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati.
1: CKG ini atau yang disebut cek kesehatan gratis itu kita melakukan screening kesehatan dasar pada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui secara cepat penyakit-penyakit yang dideritanya. Seperti itu. Jangan sampai menunggu sakit dulu baru kita mencari pengobatan dan tentunya biasanya hal itu sudah terlambat.
2: Pernah kepikiran gak kenapa TNI punya 3 matra?
3: TNI AD, TNI AL, sama TNI AU.
2: Iya, kenapa gak satu tentara saja?
3: Mungkin karena Indonesia negara kepulauan?
2: Nah, itu salah satu kuncinya. Indonesia punya wilayah yang sangat luas, terdiri dari daratan, lautan, sampai ruang udara. Jadi, pertahanannya juga membutuhkan kemampuan yang berbeda.
3: Makanya ada Angkatan Darat untuk wilayah darat,
2: Angkatan Laut untuk pertahanan dan operasi di laut,
3: dan Angkatan Udara untuk menjaga wilayah udara.
2: Betul, tapi pembagian ini bukan berarti ketiganya berjalan sendiri-sendiri. Dalam operasi tertentu, ketiga matra bisa bekerja bersama sesuai tugas dan kebutuhan.
3: Jadi sebenarnya tiga matra itu bukan berarti tiga TNI yang berbeda.
2: Tepat, semuanya tetap berada dalam satu institusi, yaitu Tentara Nasional Indonesia.
3: Menarik juga, jadi kenapa TNI punya banyak matra?
2: Karena medan pertahanan Indonesia juga nggak cuma satu.
3: Darat, laut, udara,
2: satu Indonesia.

0: Pernah kepikiran gak kenapa teh? Ini baru enak.
1: Mulai yang selalu ini.

0: jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas, lalu juga sudah dipersiapkan. Ada rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik apa yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa saja topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana Pratiwi. Selamat siang untuk Anda pendengar Pro 3 yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI, dan tentunya juga untuk Anda yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 6 Oktober 2026, di antara kami akan menyoroti mengenai langkah lanjutan Ombudsman mengenai dugaan pungli Lapas Cibinong, di mana Ombudsman RI mengkaji kembali tindak lanjut dugaan pungutan liar atau pungli di Lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, termasuk kemungkinan menyampaikan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum melalui mekanisme rapat pleno pimpinan. Ketua Ombudsman RI Nuzran Johair menyebut bahwa masukan dari pihak luar terkait dugaan pungli tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Ombudsman sebelum menentukan langkah selanjutnya. Nuzran juga menegaskan bahwa Ombudsman dalam menangani temuan tersebut berfokus pada fakta yang diperoleh melalui pengawasan. Adapun persoalan internal yang berkaitan dengan pejabat di lingkungan permasyarakatan, menurutnya akan memiliki mekanisme tersendiri. Nanti akan kami ulas lebih lanjut mengenai langkah lanjutan Ombudsman terkait dugaan pungli di Lapas Cibinong bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Berikutnya pendengar, kami juga akan mengulas mengenai topik Kemendagri yang meminta Pemda mengawasi kenaikan harga pangan. Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri ini menginstruksikan seluruh pemerintah daerah atau Pemda untuk mempertajam intervensi pengendalian harga pangan secara spesifik sesuai kondisi perkembangan harga komoditas terkini di wilayah masing-masing. Evaluasi dan penyesuaian strategi dinilai krusial guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya menghadapi potensi lonjakan inflasi menjelang akhir tahun. Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom Sitohir menekankan bahwa langkah penanganan inflasi oleh Pemda ini tidak boleh sekedar mengulang rutinitas tanpa melihat dinamika angka inflasi terbaru. Evaluasi ketat harus diprioritaskan pada komoditas pangan yang konsisten memberikan tekanan inflasi tinggi seperti beras dan cabai. Lantas langkah apa yang perlu dilakukan pemerintah daerah agar kenaikan harga pangan ini dapat diantisipasi sejak awal, dan komoditas pangan apa yang perlu menjadi perhatian utama? Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya topik yang akan kami hadirkan mengenai Kementan yang memperkuat pengendalian penyakit hewan usai menemukan kasus antraks, di mana Kementerian Pertanian atau Kementan memperkuat dukungan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam pengendalian penyakit hewan setelah ditemukan kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kapanewon, Semanu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Hendra Wibawa, ini menyampaikan bahwa pengendalian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan di lapangan. Mengenai langkah pengendalian yang dilakukan Kementan dan apa yang perlu dilakukan peternak ini untuk mencegah penyebaran penyakit antraks, nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai Dinkes Palangkaraya yang memberi layanan home care bagi lansia terdampak karhutla. Nanti akan kami perbincangkan selengkapnya mengenai topik ini bersama dengan narasumber terkait. Dan kabar bursa dan rupiah pada jeda siang dan sore nanti juga akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga informasi ataupun tanggapan yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 ke nomor 081-399-399-888. Demikian, Hana.
1: Baik, Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan disampaikan. Dan kita ke informasi akan mengupdate bagaimana kondisi terkini pasca ledakan di salah satu rumah makan kawasan San Antonio, Surabaya yang mengakibatkan beberapa ruko dan kendaraan mengalami kerusakan. Bersama reporter Agustin Irdiani. Agustin, seperti apa pantauan terkininya di sana?
3: Ya, baik, terima kasih. Baik mendengar, saat ini dari lokasi kejadian ledakan dari salah satu rumah makan di kawasan San Antonio, Surabaya Timur yang terjadi pada pagi tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, ini diduga akibat kebocoran gas LPG di dalam area dapur rumah makan, dan 5 orang mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut dan langsung dilarikan di rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan saat ini sendiri masih terus dilakukan penyidikan begitu dari berbagai pihak. Tadi ada dari kepolisian maupun damkar maupun juga dari BPPD dan beberapa pihak-pihak terkait yang hingga kini masih melakukan penyelidikan di tempat olah kejadian perkara begitu. Dan dalam keterangannya sendiri tadi, Kapolrestabes Surabaya kepada media ini mengungkapkan jika memang kejadian berawal dari pekerja rumah makan yang sedang menyiapkan masakan pada sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan namun untuk memastikannya, namun guna untuk penyebab kepastiannya sendiri, saat ini juga tengah dilakukan penyelidikan. Tadi juga telah dilakukan penyelidikan dari kepolisian bersama tim penjinak bom atau J-bom yang langsung menerjunkan personel ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, polisi ini memastikan tidak ada unsur bahan peledak yang ditemukan di lokasi kejadian. Petugas ini mengungkapkan jika ledakan tersebut juga mengarah pada akumulasi gas dalam ruangan, dan ditemukan ada gas LPG berkapasitas 50 kg yang sehingga meski terjadi ledakan hebat, fisik tabung tersebut ini tidak mengalami kerusakan atau kehancuran. Namun akibat insiden tersebut, ini 5 orang sudah dilarikan ke beberapa rumah sakit di Surabaya dan tengah melakukan perawatan medis. Kemudian juga beberapa ruko terdampak, ini ada sekitar 40 ruko ini juga terdampak, di mana rata-rata ini pecah kaca begitu, sampai ada yang beberapa kendaraan yang juga terdampak, ada sekitar 12 kendaraan di sekitar yang waktu tempat kejadian tadi ini mengalami kerusakan berat begitu. Berikut keterangan dari Kapolrestabes Surabaya Kompol Pos Lutfi Sulistiawan.
4: Tadi sekitar pukul 7 ketika terjadi masak, memang sempat mencium bau gas. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan, dan untuk TKP sudah kita lakukan olah TKP. Saat ini bom juga sudah melakukan olah TKP dan meyakinkan ternyata saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan ledak. Dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut. Kemudian TKP yang kita dalami. Kemudian untuk kerugian korban, saat ini ada 3 korban laki-laki, kemudian 1 korban perempuan sudah dirawat di rumah sakit. Jadi mudah-mudahan segera diperbaiki. Dan untuk kerusakan yang terjadi di seputaran TKP ini, terdata sampai saat ini ada kurang lebih 41 yang mengalami rusak.
3: Iya, dan pendengar saat ini sendiri polisi juga melakukan pemeriksaan saksi kunci maupun pemilik usaha. Pihak kepolisian ini menegaskan masih berfokus pada evakuasi dan juga penanganan darurat juga di lokasi. Dan selain ruko yang juga mengalami kerusakan berat, karena di balik ruko ini ada perumahan-perumahan yang warga begitu, ini juga terdapat area terdampak begitu. Karena getaran yang cukup kuat tadi ini memicu pecah kaca di sekitar, dan begitu juga perumahan yang ada di sekitar atau di balik dari rumah makan tersebut. Dan sementara itu kami juga mendapatkan informasi jika untuk korban ataupun juga saat ini yang dirawat ini ada 4 orang di Rumah Sakit Haji, dan di Dr. Sutomo ini ada 1 orang juga tengah melakukan perawatan medis karena memang menderita luka bakar begitu yang cukup parah. Demikian dari Surabaya, Gus Ngeriani melaporkan untuk Pro3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kami hadirkan segmen video potensi daerah guna mendukung ketahanan pangan pemerintah. PT Pertamina Patra Niaga RU7 Kasim melatih sekaligus mendukung petani Papua di Seget untuk bercocok tanam. Hasil pertanian yang dipanen selain untuk mendapatkan peningkatan perekonomian keluarga, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sayur keluarga sehari-hari. Bersama reporter Yudi Prasko.
5: Saat ini saya sedang berada di lokasi lahan ini adalah satu dari beberapa titik binaan dari Pertamina RU7 Kasim dalam upaya untuk meningkatkan ataupun menguatkan ketahanan pangan. Masyarakat di distrik Seget ini dilatih untuk bercocok tanam ataupun bertani lebih modern dan lebih efisien, sehingga mereka nanti akan memiliki ataupun menemukan hasil yang maksimal untuk pertanian mereka.
6: Adalah si perintah negara untuk melaksanakan CSR ya, Kak. Cuma kenapa kita pilih di sini? Karena memang satu, ini adalah wilayah ring satu, areanya kita, area kerjanya kita. Kemudian kita tuh dari awal tahun sudah keliling untuk FGD ke semua kampung. Kita tanya apakah ada yang bisa kita kembangkan. Nah, ternyata di sini memang sudah ada pertanian yang yang aktif juga. Jadi memang secara ini bisa kita bantu. Nah, latar belakangnya adalah ya adanya kelompok di sini dan ada lahan yang memang bisa kita berdayakan. Jadi kita bisa bantu masyarakat untuk, mungkin masyarakat sudah familiar dengan bertani, cuman kan pertaniannya masih model lama. Nah, kita hadir, kita nanti koordinasikan, kita tingkatkan kemampuan masyarakat untuk bagaimana caranya bertani yang lebih efektif, yang lebih efisien, dan hasilnya bisa lebih bagus.
7: Butuh waktu berapa lama, Mas, untuk bisa mengarahkan masyarakat
6: itu? Dari FGD itu? Dari FGD itu, kita FGD itu dari Januari. Mungkin ini sudah berjalan dimulai bulan Mei dan bulan Juni itu sudah jalan.
7: Kita bisa dijual keluar, cuma memang sekarang kan kita lihat dulu hasilnya. Kalau hasilnya nanti memang bisa untuk kita jual misalnya ke Kota Sorong, nanti kita carikan solusi bagaimana bisa kita jual ke Kota Sorong. Nah, sekarang ini kita mau lihat dulu kalau hasilnya ada, apakah di kampung sendiri bisa terserap gitu. Tapi nanti mungkin karena akan ada pengembangan-pengembangan di tujuan jangka panjangnya, ada memang ada untuk kita akan bikinkan koperasi.
5: Untuk dengan perusahaan sendiri, Mas, apakah bisa menyerap itu?
7: Kalau perusahaan sementara memang kalau untuk hasil yang kecil-kecil kita yang serap dulu, nah, supaya ekonominya masyarakat itu tetap berputar, kelompoknya jalan dulu. Jadi kalau ada hasil tabel pertanian seperti ini, kalau misalnya mereka lapor, oh tidak habis, kita akan ambil.
8: Kemudian kerja ini sudah tidak kerja apa-apa. Oh,
5: berkebun juga, Mama?
8: Iya, berkebun saja.
5: Sebelumnya berkebun di mana, Mama?
8: Berkebun itu jauh juga, tapi Mama sementara ini Mama kerja sini lagi. Iya, Mama di Tanjung.
5: Oh, begitu.
8: Iya.
5: Berkebun apa di sana?
8: Kalau sayur-sayur juga, bayam, kacang panjang, okay. Rica. tanam tomat, mama beli sendiri baru mau tanam.
9: Oke. Kalau yang sekarang ini berarti ini bantuan?
8: Iya, ini bantuan.
9: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, selain jagung, ada juga tanaman bayam, kemudian cabai, tomat, dan juga beberapa tanaman lainnya. Ini adalah bagian daripada upaya masyarakat yang ada di Seget ini untuk bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk ketahanan pangan, tidak hanya untuk mereka, tapi juga untuk masyarakat yang ada di sekitar Seget, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Dari Seget, Provinsi Papua Barat Daya, Yudi Brasko melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah menyiapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk mengatasi kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengatakan, kebijakan merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar pengguna narkotika mendapat pembinaan secara lebih terarah. Selain rehabilitasi kesehatan, warga binaan nantinya akan mendapat pelatihan dan kegiatan produktif sebagai bagian dari proses reedukasi selama menjalani masa pemasyarakatan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Christmas everyone. Yay. Selamat Natal. Semoga apa nih Sam, di Natal
1: kali. Damai Natal selalu menyertai kita semua, itu
0: amin.
1: Yang pasti.
0: Semoga bisa selalu merasakan kasih Tuhan.
1: Amin.
0: Dan bisa merasakan bahagianya Natal.
1: Betul. Amin. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kalau misalkan kalian suka video ini, kalian bisa nonton nih video-video lainnya di atas.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih juga masih bersama rame-rame.
1: Kita ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya, makasih.
0: Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Maha pencipta, Maha dan segala
0: itu pencipta.
2: Cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya.
3: Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan ke sana juga.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
2: Hai Ica.
4: Hai,
1: Agatha Reba.
4: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
4: Dari Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Oke. Silakan Ica. Mau tanya apa?
4: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
2: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah. Masya
0: Allah.
4: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi ya?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi ada Rebecca,
2: Rebecca,
4: Rebecca.
2: Rebecca. Oh, Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
4: Lagunya itu kan
2: artis juga.
4: Lagunya kan itu ya yang apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana? Ayo.
1: Ayo Ica dipertaruhkan nih gitu. Ya apa ini?
4: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Ya benar. Efek sejati.
2: Fans garis
1: keras.
2: Anak musik berarti.
4: Lagu-lagu melo sedikit.
0: Iya. Apa pertanyaannya Ica?
4: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa
4: yang mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
2: Mbak Bella. Oh,
1: iya.
2: Dia proper nih, Bu.
4: Kan,
2: iya, Ibu. Sudah
4: jadi penyanyi nih.
2: Iya.
4: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
2: Oh. Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Kita padanya ya Rebecca. Sabar.
0: Katanya apa?
2: Salah semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: EPC yang penting cuan.
2: Betul.
0: Gimana Cak?
4: Aku mau nanya sama yang
0: pesennya.
2: Via.
4: Siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Bukan Via Valen ya, Bu?
1: Bukan.
4: Seri
2: ya,
4: kalau
2: tiap promo
4: ke Via Valen.
1: Kalau
4: itu, langsung
1: gak
4: begitu kenal.
1: Oh, ya
0: kenal. Apa nih pertanyaannya?
4: Kenal ya. Pokoknya, semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
4: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Sebenarnya. Namanya apa ya?
1: Ya, nanti kita
0: akan tahu ya.
1: Oke. Terima kasih Ica.
2: Makasih, Ica. Makasih Ica.
4: Apa? Apa? Salam-salam.
1: Oh, boleh. Oh iya.
4: Silakan. Salam-salam buat semuanya aja deh penyiar satu di seluruh Indonesia ya, tanpa terkecuali. Apanya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke, okay. Terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha mang Pak Ahmad.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini selamat siang juga buat para Sri Kandi yang tiga trio Sri Kandi di sini ya.
2: Mas
5: ya,
2: Kandi.
1: Para Sri Kandi.
2: Bapak Sri Kandi.
5: Trio Sri Kandi yang cantik-cantik semua.
2: Wah, alhamdulillah.
5: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
5: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan, cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.

0: Terima kasih Pak Ahmad.
1: Sehat selalu.
2: Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti ya, dulu, baru dijawab.
1: Okay.
2: Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan.
0: Pak Jaya di Sulawesi Selatan. Halo.
2: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan Pak Jaya.
0: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
3: Testing karya banggakan Indonesia.
2: Oke. Okay. Pertanyaannya Pak Jaya.
0: Iya Pak.
3: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
2: Tanah Para Nabi. Oke.
0: Oke.
2: Nanti kita puterin ya Pak ya.
0: Tetap stay tune lagi Pak.
3: Ketiga itu.
2: Iya. Yeah.
3: Iya. Yeah. Siap.
2: Oke. Okay.
4: Thank you Pak.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Baik, ini ada penelpon juga dari WhatsApp.
2: Kita banyak coba ya? Angkat banyak, banyak sekali. Ini. Tahu aja cantik-cantik ya.
0: Iya.
2: Halo, selamat siang Oma.
0: Halo.
5: Halo.
0: Halo Oma.
5: Hai. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dengan nama siapa ini?
0: Iya, di mana?
5: Aku Mbak Oma dari Solo.
2: Oh, dari Solo.
4: Namanya Oma.
2: Mbak Oma. Iya. Oh,
4: benar. Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
0: Oma.
5: Iya. Iya.
4: Bisa sih.
0: Bisa.
2: Iya, gimana Mbak Oma, gimana?
5: Alhamdulillah, di sini panas, Kak.
2: Iya,
4: di sini panas.
0: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
2: Di Solo.
0: Oh, di Solo.
4: Alhamdulillah di sini panas.
0: Di sini juga panas sama kok.
2: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain enggak sama ini bintang tamu kita?
5: Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo enggak? Kesannya gimana gitu aja.
0: Oh iya, nanti ya kita jawab ya.
4: Tempat favorit kita.
0: Iya.
4: Okay. Jadi
0: baik.
4: Kebetulan kita bertiga pasti.
5: Ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya. Selamat siang.
0: Oh iya.
5: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Kita seneng banget sama Solo ya.
0: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
2: Boleh kita jawab dulu.
0: Iya.
4: Jadi kakak yang jawab.
0: Enggak.
2: Atau mana yang menjawab?
0: Solo tadi gimana?
4: Oh, di Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
6: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia.
4: Iya.
6: Pas itu sebelum manggung tuh setelah soncek kita ke Lokananta.
4: Lokananta.
6: Oh, love banget itu.
4: Pracimat juga, Pracimat.
6: Oh iya,
4: Pracimat. Betul. Pracimat tuh ini tuh ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
0: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
4: Iya.
6: Lokananta Blok.
0: Iya.
4: Iya.
0: Masih analog kan itu ya?
4: Iya, betul.
6: Itu kayak heaven banget sih.
4: Apalagi kalau orang radio kesana kayak nostalgic banget.
0: Iya, iya, iya.
6: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
0: Ke Solo lagi.
4: Mampir lagi. Bu, sampai Via ya, Bu.
0: Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
4: Via Fellow.
0: Iya, Via Fellow dikejar di mana tuh?
2: Oke. Kita kembali ke lantai phone ya.
0: Iya.
2: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
0: Bung Benijo.
7: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
0: Iya, Bang.
2: Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benijo.
0: Baik, silakan pertanyaannya, Bung.
7: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga, cewek-cewek cantik.
0: Iya,
7: Adela sama siapa satu ya?
0: Iya.
7: Ini apakah ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya? Lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya peduli Palestina dan giat kegiatan seni itu aja ya pertanyaannya.
0: Oke, terima kasih Bung Benijo.
7: Tiga orang ya.
0: Bu,
7: ada yang menjadi satu Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangatnya Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Kicut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Semoga kita

0: bisa jadi penyiar favorit Bang Ijo ya.
1: Biar disalamin juga.
2: Kita berarti ke Jakarta ya.
0: Kita ke Jakarta,
2: Roni.
0: Halo Bang.
2: Halo Bang Roni.
0: Bang Roni.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
0: Apa yang mau ditanyakan?
3: Saya mau apa ya, mau tanya apa namanya, ketika nanti membuat apa asumsi ketiga, saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Love Gaza gitu, bisa nggak?
0: Age of
3: tanyaannya itu aja sih.
0: Ah, oke. Okay. Nanti coba kita diskus ya. Nanti kita jawab, siap.
2: Oke. Okay. Siap.
0: Bang Roni, terima kasih.
2: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
0: Satu lagi ya.
2: Satu lagi ya, teman-teman ya.
0: Halo.
2: Halo, Bang Leman dari Lampung. Ya.
0: Bang Leman dari Lampung.
4: Dede Tudau dan Bung.
0: Ayo siapa?
2: Ya, baik. Ya, betul. Bisa dilanjutin ayo, pertanyaan berarti.
0: Kayaknya diragukan ya.
2: Apa nih?
0: Iya Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
4: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
0: Boleh ya, silakan.
4: Idola saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
0: Oh iya. Pasti semua orang itu.
4: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah saya pikir.
2: Oh dia sambil nonton.
0: Sama-sama dong.
2: Ya disapa.
1: Ya, kayak CCTV ya?
0: Iya. Ini lucu ya, kocak kayak dia.
4: Nanya hidup video nih.
1: Itu handphone apa?
2: Enggak ini.
0: Itu kamera. Itu
2: kamera. Kamera.
1: Udah gak kuat nih.
4: Iya. Boleh gak nanya hidup video nih untuk Mbak Bella ini?
1: Siap.
2: Apa nih?
1: Nanya apa tuh?
4: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
0: Waduh, personal ini. Nanti dijawab ya.
2: Biar
5: ya, selamat siang. Selaku Surten Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yes.
2: Silakan Tadinda.
5: Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya, teteh damang, alhamdulillah.
0: Habaget. Tiba-tiba bahasa daerah ya.

0: Udah sempat sandi.
1: Iya, karena apa namanya atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Maher. Dan Maher juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine, Palestine ya, ada yang Palestina ada.
0: Betul.
1: Semoga ada ke apa arah ke sana lah.
2: Oke.
1: Ke Maher juga ini.
2: Siap.
1: Ada. Oke, sukses.
2: Terima kasih Teh Indah.
3: Boleh
2: kali Pak Produser sekali
4: ini ngambil kerjaan saya jadinya.
2: Kita jawab satu persatu ya. Banyak banget yang harus dijawab.
0: Banyak ya, kayak soal ujian ya.
4: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak, atau mungkin ada ke arah seperti apa, pop atau gimana ke depannya?
0: Aku biarkan ya. Betul. Menurut Kak Rebecca gimana?
5: Our Power sih pop ya, agak alternatif gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku.
0: Iya, betul.
2: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
0: Iya,
2: jadi
0: iya,
2: ada nyangkut satu keagamaan atau religi begitu kan.
0: Iya, ya, betul. Soalnya
5: kita angkat kan memang cinta akan kemanusiaan. Jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ referensinya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap
0: Tanah
5: ada
0: para nabi ya.
5: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih anthemic.
4: Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
2: Tapi tetap bertiga.
4: Gitu.
0: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja
4: movement.
0: Ay, karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat. Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi. Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah benar. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu aja, tapi kedepannya kita nggak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
2: Memang harus ada movementnya ya sesuai dengan
0: ini. Betul. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
4: Iya. TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Maher Zain?
0: Maher Zain
5: itu sih ya ide bagus.
0: Iya sih.
5: Kita sempat approach ya, masih
0: sempat approach
5: yang di single pertama.
0: Single pertama iya tuh sudah. Kita sempat waktu Maher Zain mau konser di sini, aku sempat kayak cari ya ibaratnya ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali, karena mungkin dari manajemen Maher Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada, kita sih
2: seneng banget.
4: Kenapa enggak gitu?
0: Benar.
2: Semoga nanti
5: mohon doanya aja.
2: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
0: Iya, Ibu tadi.
2: Iya, ya, Teh Indah di
4: Teh Indah dari Bogor
0: ya. Coba nyanyi dulu.
4: Apa tuh?
2: Ya. Di mana kau berada?
4: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
2: Apa itu?
4: Katanya udah punya ayang belum?
2: Suka
5: ini biar
4: menjawabnya dikit ya. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
5: Silakan sis, tempat dan waktu
2: untuk saksi. Waktu dan tempat dipersilakan.
0: Benar. Ya yang
2: oke. Oh, diiringin gitu ya sebagai penutupnya ya. Jadi pada suatu hari.
0: Jadi pada suatu hari.
2: Banyaklah sang pangeran datang.
0: Betul. Harusnya teng. Maunya itu tadi ya. ADC ya. Berharapnya Nicola Saputra. Cinta.
2: Ini siapa?
0: Susah ya sama
4: tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini.
0: Jawab.
4: Masih nunggu jawabannya.
2: Kenapa digantung? Entar ya, jawabannya.
5: Jadi

0: jawab gitu ya.
1: Saya jawab setelah
0: puter aja deh, kalau enggak apa-apa.
1: Saya jawab setelah pesan.
0: Oh, boleh.
1: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Suara udah nyungguh ke acara TV ya.
0: Benar, kok ratingnya enggak tinggi sih.
2: Iya.
1: Tunggu dulu.
2: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
0: Oh,
2: masih menunggu ini.
1: Ya, tapi terserah mau jawab ya enggak itu kan.
0: Ayang OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu. Okay. Semua tergantung ini ya, kondisi cuaca kondisi dan bener-bener kondisi lalu lintas.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi tetap lalu lintas jalur langit
1: gitu. Yeah.
0: Kalau misalnya lancar insya Allah cepet.
3: Mohon doanya berarti.
0: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
3: bersora bukan.
0: Ya itu juga perbanyak ini apa ya, berbuat baik kayak zakat
3: gitu. Perbanyak
0: Pro-Palestine
3: juga. Minggir ya.
0: Nah, oh iya dong, masih Pro-Palestine dong.
1: Iya, jadi apa Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Baby Nur, kalau jodoh pasti bertemu. Jodoh sebelum bertemu sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Tiba-tiba langsung jodoh
0: bertamu bawa makanan.
2: Baik, kalau gitu kita beneran gue lihat dulu lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan Resah Tanpamu.
0: Wow, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia mendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. Seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini. Ya, dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayaknya.
2: Ketamunya lagu ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. Dari 100% Indonesia hari ini Bang.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh Bang kira-kira?
0: Oke, okay. Minta nyanyi.
1: Oh, minta nyanyi. Tunggu aja Bang Ramli, jangan kemana-mana.
0: Oke.
3: Siap.
0: Siap, terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih semua. Panjang umur.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
2: Doa yang sama. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan di WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Ya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica nggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Ica,
1: apa medsosnya apa tadi Ica sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh, iya terakhir ya.
1: Tapi nggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan Via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Aku Rebecca _ Raymond R-E-I-J-M-A-N.
1: Oke.
3: And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Apa lagi ya?
1: Spotify.
3: Spotify. Oke lah.
1: Lucu.
3: Ya gitu deh. Oke, you go.
1: Bella. Ya.
3: Gimana sih waktunya promo dong?
4: Ya, I know, but that's enough.
3: Ya, kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music, YouTube Music, and all. Yes, yeah, nggak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi BELLAFAWZI _ bellafauzi _ pakai W ya bukan U ya.
1: Yes.
3: Kalau U yang kumisan. kalau yang bawa kalau U.
1: Yeah.
3: Kalau kita pakai W.
1: Pakai W.
3: Fauzi bawa kan pakai U.
1: Iya benar.
3: Fauzi pakai W keluar.
1: lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau Via
3: Via. Aku Instagramnya Via pakai F ya bukan V. Jadi F I A Fellow F E L L O W. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
4: Baru di single nih.
1: Iya. Sama Kikan. Congratulations. Sama Kikan.
3: Sama Kikan featuring Kikan.
1: Wow.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya. Apa benar? Nanti kita puterin.
3: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia.
3: Itu
1: di mana? kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu gimana.
3: Iya, betul. Oke, langsung ini ya. Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
5: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
3: Nabi.
5: Iya, Tanah Para Nabi.
1: Yes. Yes, mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
3: Ada.
1: Ada. Gimana cara syutingnya ya?
5: Di YouTube.
1: 30 orang
3: pas,
1: atau
3: pas edit.
1: Oh iya. Oh, pas rekaman.
3: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
5: Iya, dan ada rekamannya juga.
3: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal.
5: Iya,
3: recording session.
5: Betul.
1: Nice, nice, nice.
5: Makanya recording session bilangnya.
1: Yeah. Baik.
0: Oke.
6: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita ada Sirina. Berarti ya, kalau sudah diputerin Sirina ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangannya udah dibocorin belum sih?
1: Belum.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Wow. Kalau sebagai penyiar, tapi iya, kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak ya, tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca, yes, Bella, yeah, dan Via untuk menyanyikan lagu. Oh, okay. Lagu singlenya,
0: tapi
1: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan
0: puitisasi
1: supaya perjuangannya semakin dapat.
3: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Aduh apa? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, nah, bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
3: Oh, sama.
1: Perlu music director enggak? Perlu music director enggak untuk ini?
3: Oh,
1: ya, jangan bercanda.
3: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
3: Iya, iya, iya, yang menarik-menarik.
0: Oke. Okay. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya.
0: Tapi untuk nyanyi lagi atau nanti ditagi lagi?
1: Hah?
0: Oh, yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa kan? Bukannya lagunya ini.
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
3: Atau enggak?
0: Bebas, bebas.
1: Iya, dibarengin bebas aja kan.
3: Yang puisi nah dulu aja ya, abis itu baru live gitu.
0: Oh okay, gitu, okay, boleh.
1: Terserah, terserah, terserah. Kita sih bebas banget.
3: Boleh, boleh.
1: Mau
3: boleh
1: sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
3: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
1: Ah. Ah.
3: Nanti gue yang bawain lagu Cinta Laura. Love is a boy.
1: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
3: Kan udah
1: aman.
3: Masih banyak.
1: Aman.
3: Ini aku lepas ini apa headphone sih enggak apa ya?
1: Boleh, boleh. Enggak
3: fokus. Eh, biar fokus.
0: Iya.
3: Berarti gitu ya.
5: Yang Pak ini ya pas bagian spoken word
3: awalnya.
0: Oke.
3: Spoken word itu pas.
5: Oh.
3: Oke.
5: Oke,
3: gua aja terus ya.
1: Alright, oke. Tantangan
3: diterima.
1: Alright.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Oke.
3: Oke.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa yang namanya, kenapa? Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya, amin. Kan? Kita butuh lebih banyak orang untuk bersuara sih.
0: Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kata ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Ya, our power. The people united will never be defeated.
1: Yes. Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Panggil Mas Rangga dulu.
0: Ya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti.
1: Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Nah, kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar siang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
2: Iya.
1: Ini single baru.
2: Baru
3: rilis. Asik.
0: Spill dong dikit.
1: Spill. Spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Mas Ikan ya. Ya. Sudah spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya,
2: oh,
0: iya. Iya.
2: Sebenarnya dan idenya
0: konsep. Iya, sedikit aja bocoran.
2: Enggak konsep.
0: Oke, oke. Aduh, saya deg-degan ini kita di kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Pagi aja diganti ini nih. Ambil jual orang ya.
1: Gimana spill dikit boleh?
2: Iya, spill dikit ya.
0: Spill lah.
2: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Okay.
2: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
2: aneh nggak? Sebagai songwriter aneh ya?
0: Iya aneh. Nah. Udah cukup nanti kalau dijelasin
2: semua. Dikit lagi.
0: Oh iya, dijelasin semua ntar gitu ya. Kesini kan?
2: Iya. Judulnya ya, apa judulnya benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
2: Dalam banget itu. Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah ternyata setelah aku bikin lirik itu, muncul tuh quote-quote itu. Jadi yaudah aku jadiin lagu, dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih, kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: dunia. Semoga bisa mampir ke sini ya.
2: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman lumayan lama, karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024, terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga berurutan, terus September 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
0: Semoga
2: ada di semua di SP.
0: Yes.
2: Ya.
1: Semoga bening. Lengkapnya di 100 Tahun Indonesia episode berikutnya.
0: Ya.
2: harus.
0: Oke. Okay. Baik, ini kita bicarain apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: Indonesia
1: ya, di 100% Indonesia. Ternyata yeah. waktunya juga sudah hampir sudah habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
2: Banget
1: ya.
2: Seru banget,
1: nggak berasa sekali.
2: Terima kasih loh.
3: I have so much fun.
4: Ya. Jangan kapok ya.
3: Iya, semoga juga.
4: Jangan tobat ya.
3: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
4: Jangan kapok.
3: Terhibur kehadirannya.
1: Betul, satu aja udah rame nih ya.
4: Tiga ini
1: makin rame.
3: Dan sebelum kita berpisah mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
4: Iya.
3: Jangan lupa
1: ya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
3: Ya, ada mungkin dari start from you ada.
5: Oh, iya. Terima kasih. Like thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
4: Yeah.
1: Okay.
4: Betul.
1: Okay.
3: Kavia. Straight to the point.
4: Yes.
1: Kavia.
4: Oh, Kavia. Kavia
1: Biar menutup.
5: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
3: Free Palestine. Oke, Bella.
4: Iya
1: dong. Sudah tempat
3: dipersiapkan. Waktu dan tempat dipersiapkan. Sis Bel.
4: Jangan nyesel ya.
3: Oke. Okay, kocak loh, sumpah gue kocak loh.
4: RRI.
3: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
4: Kayak. Ih. Enggak RRI. Ateng Bakayu.
3: Apa itu?
4: Thank you.
3: Thank you. Ada nunggu cuma begitu doang.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
3: dan saya Teguh Syafiq.
1: Sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setianya Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Di sore ini untuk edisi 6 Oktober 2026 bersama saya Khaira hingga nanti tuntas di pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan apa kabar Anda pendengar di sore ini? Untuk Anda juga yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, yang lagi mengerjakan pekerjaan atau disibukkan dengan aktivitas seperti biasa, tidak bosan-bosan, saya selalu mengingatkan Anda untuk tetap istirahat sejenak. Oke, Banda Aceh sore ini pendengar, kami akan terus menemani Anda dengan sejumlah informasi yang terupdate dan juga pilihan lagu terbaik untuk Anda.
1: Banda Aceh sore ini. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi. Tentunya kita update informasi di sore ini ya. Kejaksaan Negeri Banda Aceh menahan seorang tersangka berinisial DD dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan beasiswa pemerintah Aceh tahun anggaran 2021 hingga 2024. Pendengar, tersangka yang merupakan oknum dosen atau pegawai IEP ditahan selama 20 hari, mulai dari kemarin hingga nanti di tanggal 24 Oktober 2026 di Lapas Kelas 3 Lunga. Kejaksaan juga menyebutkan ya, penahanan dilakukan karena tersangka dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama proses pemeriksaan dan persidangan. Kejari Banda Aceh juga memastikan perkara tersebut terus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami RRI.

0: siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Penawar untuk 50 musuh adalah seorang sahabat.
2: Persahabatan yang sejati membawa kerinduan yang abadi.
3: Sahabat mereka yang membantu kita bangkit untuk percaya diri.
4: Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang berani berterus terang.
5: Sahabat terbaik itu tidak pernah menjatuhkan, bahkan meremehkan sekalipun.
6: Sahabat sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak persamaan, tetapi mereka yang memiliki pemahaman tentang setiap perbedaan. 30 Juli, Selamat Hari Persahabatan Sedunia.

0: Frekuensi 97.7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, cuaca di Banda Aceh untuk sore ini mendung ya, ditambah dengan angin yang bertiup sepoi-sepoi. Untuk Anda yang ingin keluar, jangan lupa untuk mempersiapkan perlengkapan hujan seperti payung dan juga jas hujan untuk mengantisipasi apabila nanti turunnya hujan. Oke, di sore ini pendengar, sebelum kita hadirkan lagu-lagu religi ya dalam untuk menjelang pelaksanaan ibadah sholat asar nanti itu wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya, kita update dulu nih informasi untuk Anda, di mana polisi mengamankan seorang pria berinisial IE yang usianya 52 tahun warga Nusujaya Banda Aceh. Dan pendengar, IE diamankan unit 6 Ranmor Satreskrim Polresta Banda Aceh terkait dugaan penggelapan sepeda motor Yamaha Aerox. Nah, kasus ini dilaporkan korban Sulastari pada Oktober 2026. Polisi menyebut IE mengaku mengambil motor tersebut dari tempat gadai atas perintah pemilik kendaraan. Namun, motor kemudian diserahkan kepada pria lain yang belum diketahui identitasnya. Saat ini polisi masih menelusuri keberadaan motor juga sekaligus mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus tersebut. Untuk informasi ini dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pelorote, ya 17 menit lagi kita akan melaksanakan ibadah sholat asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Seperti biasa, kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loks Mawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Solo Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh dorong badan usaha milik Gampung atau BUMG berinovasi membangun kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jamal mengapresiasi badan usaha milik Gampung atau Desa BUMG yang berupaya optimal untuk membangun kemandirian ekonomi. Menurutnya BUMG harus mampu mendorong kesejahteraan warga setempat melalui berbagai program inovasi seperti yang sudah dilakukan oleh BUMG Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru dengan membangun pabrik es kristal. Iliza menyebut kehadiran pabrik yang diresmikan pada awal Oktober tersebut menjadi sumber pendapatan baru bagi Gampung dan mendorong kemandirian ekonomi serta membuka peluang kerja bagi warga setempat.
2: Kita sangat bangga hari ini inovasi Gampung. Kita nggak bisa sepelekan hal yang kecil, justru es ini bisa memberikan dampak manfaat yang luas untuk kemakmuran Gampung Lamtemen Timur.
1: Keci atau Kepala Desa Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, Riazil menyampaikan pembuatan es berbahan air RO, air murni yang dihasilkan melalui proses penyaringan berteknologi tinggi, menghilangkan kontaminan, bakteri, virus, logam berat, hingga mineral terlarut.
3: Mesin rakitan murni.
2: Ini mesin rakitan sendiri.
3: Kualitas mesinnya Jerman ya.
2: Bagus sekali nih.
4: Bagus, ya.
2: Betul-betul airnya kelihatan ya. Dia bening, karena airnya pakai air RO.
1: Adapun pabrik es kristal yang dibangun melalui dana desa senilai 265 juta rupiah mampu memproduksi 1 ton es kristal per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Satuan Musik Militer Kodam Iskandar Muda menjadi pengiring dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Blang Padang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI An-Najwa Maharani.
5: Sekitar 50 personel drum band turut mengiringi upacara peringatan HUT TNI ke-81 di Blang Padang, Banda Aceh, Senin 5 Oktober 2026. Penampilan drum band menjadi bagian dari rangkaian upacara sebagai pengiring musik selama kegiatan berlangsung. Para personil drum band berasal dari sejumlah wilayah di Aceh, di antaranya Loks Mawe dan Melabu. Mereka kemudian menjalani latihan bersama di Banda Aceh sebelum tampil dalam upacara. Letnan 1 CAJ Herianto dari Satuan Musik Militer Kodam Iskandar Muda mengatakan persiapan drum band untuk mengiringi upacara dilakukan selama kurang lebih 1 bulan.
6: Untuk persiapan kita mempersiapkan ini kurang lebih sekitar 1 bulan. Untuk persiapan khusus HUTEN ini, karena apa, kita personil sebagian itu mengambil dari wilayah Loks Mawe dengan Melabu. Jadi kita mengambil dari daerah, dibawa ke Banda Aceh dan dilatihkan, digabungkan.
5: Menurutnya, latihan bersama dilakukan untuk membangun kekompakan antar personil sebelum bertugas dalam upacara. Keterlibatan personil dari sejumlah daerah juga menjadi bagian dari persiapan Satuan Musik Militer dalam mendukung kegiatan protokoler TNI di wilayah Kodam Iskandar Muda. Herianto berharap momentum HUT TNI ke-81 dapat memperkuat soliditas TNI serta menjaga semangat untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Dari Banda Aceh, kontributor RRI An-Najwa Maharani melaporkan.
0: Pendengar, para pemenang berbagai perlombaan menerima hadiah dan penghargaan di lapangan Blang Padang Banda Aceh pada Senin kemarin 5 Oktober 2026, pembagian hadiah tersebut menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81.

0: Depan depannya Kodam terus membuat acara yang bagus-bagus seperti ini.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, berbagai perlombaan tersebut juga menjadi wadah untuk menumbuhkan kedisiplinan, kreativitas, serta semangat kebersamaan di kalangan generasi muda dan masyarakat. Banna berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan TNI karena memberikan ruang bagi generasi muda untuk berprestasi dan mengembangkan potensi, sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisan Alvita melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar kecik terpilih dalam Pilciksung 2026 di Kota Loksmawe diharapkan dapat bawa kemajuan gampong dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
3: Para kecik terpilih di Kota Loksmawe diharapkan mampu membawa kemajuan bagi kampung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akademisi UIN Sultanah Narasiah Loksmawe, Bukhari mengatakan, para kecik terpilih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kampung. Menurut Bukhari, salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki kampung. Kondisi tersebut, tambah Bukhari, menuntut para kecik untuk mampu menyusun program berdasarkan skala prioritas, sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
4: Kalau sebelumnya masih banyak uang yang kemudian dengan uang itu bisa dikelola oleh pemerintah kampung untuk melakukan pembangunan dan sektor-sektor yang lain. Tapi kan mulai dari 2 tahun yang lalu sampai dengan tahun ini, saya kira memang uang itu kan sudah dipangkas oleh pemerintah pusat.
3: Selain itu, kecik juga diharapkan mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing kampung, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Bukhari berharap kecik terpilih tidak hanya menjalankan administrasi pemerintah, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. Maimun Akbar melaporkan.
2: Keberhasilan pembangunan Kota Loksmawe sangat bergantung pada penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat kampung. Informasi selengkapnya dilaporkan Maulina.
5: Membangun Loksmawe dari kampung menuntut penguatan di sektor esensial, mulai dari kapasitas kepemimpinan desa hingga efektivitas pengelolaan anggaran. Berakhirnya prosesi Pilciksung di 47 gampong kini mengarahkan fokus publik pada sejauh mana para kecik terpilih mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Asisten 1 Setdako Loksmawe, Berda Ihsan menjelaskan bahwa hal utama yang harus diperkuat oleh para pimpinan gampong adalah pemahaman tupoksi serta kedisiplinan dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Menurutnya, muara dari efektivitas anggaran gampong ialah hasil nyata yang dapat dinikmati langsung oleh warga.
6: Ya, harapan pemerintah tentunya kecik terpilih ini bisa bekerja dengan baik, mampu memahami tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan anggaran dan kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama di kampung. Pertama, terkait dengan penetapan anggaran, kami berharap tidak ada lagi nanti namanya keterlambatan anggaran. Kenapa? Pelaksanaan anggaran inilah yang nantinya yang menjadi hasil yang akan dinikmati oleh pada masyarakat.
5: Penguatan fungsi dan efektivitas anggaran di 47 gampung ini, pemerintah Kota Loksmawe berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat desa. Rizky Maulina melaporkan RRI Loksmawe. Rizky Maulina melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81, Korem 012 TU laksanakan upacara di lapangan Teku Umar Kota Kota Melabuh. Berikut laporan Arif Rizalul.
7: Korem 012 Teku Umar melaksanakan kegiatan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di lapangan Teku Umar, Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pada kegiatan upacara tersebut, dan Rem 012 Teku Umar

0: Kolonel Ivan Tri Windarto membacakan amanat Panglima TNI. Dalam amanatnya tersebut, Panglima TNI menekankan pentingnya menjaga kedekatan TNI dengan rakyat serta meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan.
1: Harapan kita dengan adanya peringatan hari ulang tahun TNI sekitar tahun ini, kita semakin dekat dengan rakyat. Kita bisa mengabdi kepada masyarakat, kita membantu masyarakat dan juga pembangunan di wilayah.
0: Selain itu juga ia mengingatkan agar seluruh prajurit untuk memegang teguh nilai-nilai Sabta Marga dan Sumpah Prajurit dalam menjalankan tugas serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam kegiatan upacara HUT 81 TNI tersebut turut dihadiri berbagai unsur Forkopimda wilayah Barat Selatan Aceh termasuk dari jajaran Kabupaten Nagan Raya. Peringatan HUT 81 TNI di Melabuh berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat finalisasi persiapan HUT ke-438 Kota Melabuh di Aula Pocut Baren Setdakap Aceh Barat Senin siang.
4: Kita memang fokus kepada talent-talent lokal, tidak menggunakan talent luar, artis-artis dan sebagainya. Kita sangat menyesuaikan dengan aturan syariat Islam yang sudah ada fatwa dari para ulama. Hiburan ada, tetapi sesuai dalam konteks syariat Islam.
3: Tarmizi menjelaskan peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh tahun ini dilaksanakan selama 2 hari 2 malam, berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya yang berlangsung lebih lama. Meski kegiatan utama berlangsung singkat, rangkaian kegiatan untuk UMKM tetap dilaksanakan selama 1 minggu karena sebelumnya telah berkolaborasi dalam kegiatan hari ulang tahun TNI. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah lebih mengutamakan talenta-talenta lokal dan tidak menghadirkan artis dari luar daerah. Konsep tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah memberikan ruang bagi pelaku seni lokal serta memastikan hiburan yang disajikan tetap berada dalam koridor syariat Islam dan sesuai dengan fatwa ulama. Selain aspek syariah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pemberdayaan UMKM agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari rangkaian kegiatan HUT Kota Melabuh. Masyarakat juga diimbau menjaga ketertiban dan mematuhi ketentuan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, sehingga peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Pendengar, dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, tim Monef khusus Satgas PRR Aceh tinjau penanganan bencana di Aceh Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
5: Monitoring dan evaluasi PRR Aceh kunjungi jembatan putus akibat bencana di Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara kemarin. Ketua tim Kombes Wahyu Diarsono mengatakan kunjungan itu untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan dampak banjir, sekaligus mencari langkah yang dapat mengurangi risiko meluasnya bencana. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat penanganan infrastruktur pasca bencana sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat Aceh Tenggara dari ancaman banjir yang berulang.
6: termasuk tadi disampaikan adalah 4 permintaan atau untuk bantuan, bahkan peminjaman. Tapi saya sampaikan, jangan dipinjam, karena ini banjir ini adalah susulan atau terjadi terus dan ini sangat merisaukan masyarakat. Tapi dengan ada keberadaan tadi, eskavator tadi di setiap titik atau mungkin titiknya itu berubah, masyarakat paling tidak sudah tenang. Jadi setelah

0: material serta akses yang terdampak bencana.
1: Ini sudah kita jelaskan, memberikan sebuah laporan dan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk penanganan banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Karena Aceh Tenggara daerah tan banjir, maka sebagai mitigasi khusus jembatan kuning ini tidak ada lain, jembatan ini harus dibongkar, harus dinaikkan.
0: Selain itu, Bupati Fakri berharap pembangunan tanggul di sejumlah kawasan rawan banjir dapat segera direalisasikan sehingga ancaman banjir yang lebih luas dapat diminimalisir. Muhammad Sanusi, RN Takingon melaporkan.
2: Mendengar panggung live musik setiap akhir pekan di lapangan Musara Alun Takengon Kabupaten Aceh Tengah mampu meningkatkan omset para pedagang UMKM hingga mencapai 75%. Selengkapnya dilaporkan Ara Setiawan.
3: Panggung live musik di lapangan Musara Alun Takengon Kabupaten Aceh Tengah ikut mendongkrak penjualan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di kawasan tersebut. Para pedagang mengaku omset penjualan meningkat signifikan sejak panggung musik rutin digelar setiap Sabtu dan Minggu. Kenaikannya disebut mencapai sekitar 75 hingga 80% dibandingkan hari-hari biasa. Suasana lapangan yang lebih ramai membuat warga betah menghabiskan waktu akhir pekan. Kondisi ini turut memberikan keuntungan bagi pedagang yang menjajakan aneka makanan, minuman, kopi hingga produk UMKM lainnya. Salah seorang pedagang UMKM, Ani Pin Nusa, mengatakan keberadaan panggung musik memberikan dampak positif terhadap dagangannya. Aneka rebusan dan kuliner khas Gayo yang dijualnya kini lebih cepat habis dibandingkan sebelumnya.
4: Kalau untuk peningkatan penjualan, alhamdulillah meningkat, sangat meningkat. Kalau menurut saya, dari sebelumnya mungkin dari 20% sekarang bisa mencapai 80 lah. 75-80 lah. Karena sudah saya rasakan untuk saat ini.
5: Oke, untuk
4: harapan kedepannya semoga lebih ramai lagi, kita tingkatkan kembali. Dan yang paling utama adalah jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya. Karena sampah itu adalah menjadi tanggung jawabmu.
3: Ani Pinusa menambahkan, para pedagang yang berjualan di lokasi tersebut tidak dikenakan pungutan untuk penggunaan lapak. Mereka hanya membayar uang kebersihan sebesar Rp5.000 setiap hari Minggu. Kondisi ini menunjukkan kegiatan kreatif dan hiburan masyarakat tidak hanya menciptakan ruang rekreasi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Ara Setiawan, RRI Takengon melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Belabo, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, IKD di Sabang hampir 90% di Dukcapil. Perluas layanan jemput bola ke gampung-gampung dan dunia pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil, Kota Sabang terus memperluas pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD dengan mendatangi langsung masyarakat. Hingga saat ini hampir 90% masyarakat di Kota Sabang disebut telah terdaftar dalam layanan identitas digital tersebut. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Kota Sabang Irfani mengatakan pelayanan jemput bola dilakukan untuk menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah termasuk Gampung, Payasenara, Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempermudah masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan.
8: Alhamdulillah sampai dengan saat ini Kota Sabang insya Allah sudah hampir 90% ya selesai, karena termasuk di beberapa wilayah yang memang harus kita datangi seperti di Gampung Payasenara ini.
7: Ia menjelaskan kegiatan aktivasi IKD di Gampung Payasenara merupakan pelaksanaan jemput bola pertama yang dilakukan di Dukcapil Kota Sabang. Kedepan layanan serupa akan kembali digelar di gampung-gampung lainnya termasuk menyasar sekolah tingkat SLTA dan perguruan tinggi yang ada di Kota Sabang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sabang Surah Junus turut memantau langsung pelaksanaan aktivasi IKD di kantor geci Gampung Payasenara. Pemantauan dilakukan untuk melihat pelaksanaan layanan sekaligus respon masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
9: Juga bahwa ini memperdekatkan pelayanan publik, pemerintah kepada masyarakat. Yang belum memiliki KTP ataupun yang sudah memiliki KTP.

0: mungkin coba rekam kembali identitasnya.
1: Suraji mengatakan IKD menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan layanan digital. Ia menekankan pentingnya pemerintah terus menghadirkan pelayanan langsung di tengah masyarakat sehingga warga dapat memperoleh layanan administrasi kependudukan secara lebih mudah dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Dari 0 km Indonesia Sabang lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil gencarkan gerakan pangan murah atau GPM menyikapi kenaikan harga pangan serta upaya menjaga stabilitas pasokan di pasaran. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil menggencarkan gerakan pangan murah, menyikapi kenaikan harga pangan dan menjaga stabilitas pasokan di pasaran, terutama kebutuhan bahan pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng, dan bahkan kebutuhan cabai merah yang tercatat mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan di Kabupaten Aceh Singkil. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil, Akhyarudin, melalui analisis ketahanan pangan, Dinas Pangan Aceh Singkil, Mariati Pohan, mengatakan, sedikitnya Dinas Pangan menyiapkan 350 paket lebih bahan pangan dalam gerakan pangan murah pada momentum peringatan HUT TNI ke-81 yang dilaksanakan di Makodim 0109 Aceh Singkil, di mana untuk kegiatan GPM tersebut pihaknya menyiapkan sebanyak 400 paket bahan pangan yang sudah diberikan subsidi pada setiap jenis komoditi bahan pangan. Kemudian Mariati mengatakan selain di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, sebelumnya Dinas Pangan juga terus berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil, telah melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah di wilayah Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Dengan tujuan selain sebagai langkah strategis untuk mengintervensi lonjakan harga bahan pokok, juga program ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika inflasi, serta memastikan ketersediaan pasokan pangan yang merata bagi masyarakat.
4: Yang bisa melaksanakan gerakan pangan murah ini, yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, jumlah paket ada 400. Subsidi masing-masing barang yang kami sediakan ada beras premium dan beras PHB, dan minyak goreng kemasan dan minyak kita. Ini ada gula pasir, ada telur ayam, dan ada cabai. Subsidi yang masing-masing kami berikan kalau kami 5.000 per kilo, cabai ada 10.000 per kilo.
3: Informasi yang berhasil dihimpun dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM kali ini, pemerintah Kabupaten Singkil melalui Dinas Pangan menyiapkan subsidi sebesar Rp5.000 untuk setiap jenis komoditi bahan pangan, seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng. Sementara khusus bahan pangan jenis cabai merah diberikan subsidi sebesar Rp20.000 per kilogram. Hasil amatan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar Dinas Pangan bersama dengan jajaran Kodim 0109 Aceh Singkil dalam momentum HUT TNI ke-81 tersebut sangat mendapatkan nilai positif dari masyarakat setempat, sebab menurut mereka aksi nyata ini dapat sedikit meringankan beban perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini diungkapkan salah seorang pembeli, yaitu Yuni, saat melakukan pembelian pada kegiatan gerakan pangan murah tersebut. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan yang telah menyediakan gerakan pangan murah itu sendiri.
5: Saya masyarakat mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil yang telah menyelenggarakan bazar pangan murah dalam rangka memperingati
3: Bahkan Yuni berharap pemerintah dapat terus menggencarkan kegiatan gerakan ataupun gerakan pasar murah untuk mendukung perekonomian warga dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.

meracuni lautan dan makanan kita. Mari ubah kebiasaan bawa botol minum sendiri. Tolak kantong plastik sekali pakai. Satu tindakan kecil berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup. Cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Kak, pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan yang jelas itu kemarin itu kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu, gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini, tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated, with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the ambition are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need.
17: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
18: We already have.
19: Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
20: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
20: With that, it is my
17: dari
20: great
17: Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
21: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
22: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom Syahganda Nainggolan mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat.

0: menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihatono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
1: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun yang bisa kita lihat tadi sama-sama. Ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
5: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
6: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berujung kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
5: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herlumam Pro 3 RRI terus mengudara untuk

0: Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: international.
1: I think we have to show the other kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini. Dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Love and want to represent this country and yeah, like I say, I'm so proud to be Indonesian today and we are the kings of Southeast Asia.

0: Elkan Stevens win six finals.
1: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Tahukah kamu, plastik yang kamu buang hari ini butuh waktu ratusan tahun untuk terurai. Ia tidak hilang, hanya mengecil menjadi mikroplastik yang meracuni lautan dan makanan kita. Mari ubah kebiasaan, bawa botol minum sendiri, tolak kantong plastik sekali pakai. Satu tindakan kecil berarti besar untuk bumi. Pesan ini disampaikan oleh RRI Aceh Singkil.

0: Doa ketika hendak merubahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in radadtaha fahfadha bima tahfadu bihi ibadaka salihin.
0: Artinya, dengan namamu wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia, dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memelihara dengannya.

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,2 FM RRI Pro 1 Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Bersama saya Rizky Nugra menemani Anda malam yang bagus ya, karena cuaca saat ini juga kondisinya sangat baik untuk wilayah Kabupaten Aceh Singkil dan sekitarnya. Dan pendengar, bagaimana kabar Anda? Mudah-mudahan baik selalu, tetap semangat dan lakukan yang terbaik dalam aktivitas Anda. Ya, mudah-mudahan segala aktivitas yang Anda lakukan itu berjalan dengan lancar, tidak ada kekurangan apapun, kembali berkumpul bersama keluarga tercinta di rumah ya. Saat ini tadi kami sudah hadirkan dengan lagu-lagu bagus menemani Anda, dan nanti juga kami akan hadirkan informasi-informasi ringan yang akan menambah sedikit wawasan kita tentunya ya. Ada lagu bagus kembali akan menemani Anda di malam hari ini. Saya hadirkan dari Budi ya. Tadi Budi Darumi ya. Kali ini saya akan hadirkan dari Atta Halilintar gitu ya. Judulnya Hari Bahagia. Nah, Hari Bahagia ini kan pasti semua orang pernah merasakannya gitu ya. Jadi ya, mudah-mudahan dengan lagu yang kita hadirkan ini, ya, hari ini adalah hari yang bahagia untuk Anda semua. Tetap bersama kami di 92,2 FM RRI Pro 1 Singkil.

Kita nggak pernah tahu kapan dan siapa cinta sejati kita. Karena dalam ketidaksengajaan, kita dipertemukan oleh garis cinta. Dan itu, dia.

0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Irma, udah sampai? Masuk. Bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya. Mana cuacanya lagi panas nih?
2: Aman, Kak. Cuma memang cuacanya nggak asik nih, Kak. Panas banget. Hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
2: Iya, Kak. Makasih ya.
1: Bagaimana? Seger kan?
2: Seger sih, tapi kemanisan, Kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Iya sih, tapi jangan keseringan minum manis, Kak. Bahaya untuk kesehatan.
1: Hah? Bahaya bagaimana? Kakak tiap hari minum manis gak kenapa-kenapa tuh?
2: Iya, bahaya. Karena gula yang dikonsumsi secara tidak terukur dapat membahayakan kesehatan. Selain memberikan efek kecanduan, konsumsi gula berlebih juga dapat menimbulkan sejumlah penyakit seperti karies gigi, obesitas, perlemahan hati, diabetes mellitus, penyakit jantung, kanker, dan lain sebagainya.
1: Waduh, bahaya tuh.
2: Iya, Kak. Maka dari itu, untuk mengurangi resiko yang berbahaya bagi kesehatan, konsumsi gula harian harus dibatasi jumlahnya. Jenis gula yang perlu diwaspadai konsumsinya adalah gula tambahan. Tapi gula alami atau intrinsik masih relatif lebih baik dan lebih aman untuk dikonsumsi kok.
1: Oh gitu ya. Ya udah deh, kalau gitu kakak ganti minuman kamu sama jus aja. Gimana? Lebih sehat kan?
2: Nah, ini bagus tuh, Kak. Tapi ingat ya, jangan ditambahi gula lagi.

92,2 FM RRI Pro 1 Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 21 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Ya, untuk yang baru gabung, salam kompak, salam kekeluargaan. Saya sapa di malam hari ini. Dan untuk Anda yang beraktivitas, tetap semangat ya. Mudah-mudahan aktivitasnya berjalan dengan lancar, tidak ada kekurangan apapun itu dalam aktivitas Anda, pendengar ya. Baik, pendengar, di malam hari ini dengan kondisi cuaca kami informasikan kembali masih bagus. Cuacanya baik ya. Ya, dan hari ini saya akan hadirkan informasi ke ruang dengar Anda nih, pendengar ya. Nah, kini kan lagi viral nih ya, lagi banyak dibahas tentang kemenangan Timnas Indonesia yang menjadi juara Asia kurang lebih ya penantian 30 tahun lebih ya, 35 tahun kalau saya tidak salah, akhirnya mecahkan harapan itu ya, yang mungkin selama ini hanya harapan dan akhirnya didapatkan. Nah, ini ada informasi tentang pemerhati sepak bola. Ya, Timnas harus fokus ke Piala Asia 2027, harap lampaui 16 besar nih ya. Baik, pendengar, pengamat sepak bola Lukas Aditya meminta Timnas Indonesia segera mengalihkan fokus menuju Piala Asia 2027. Garuda diharapkan melampaui pencapaian sebelumnya setelah berhasil menembus babak 16 besar. Ya, menurut Lukas, Indonesia tidak perlu terlalu lama menikmati keberhasilan menjadi juara. Sebab Piala Asia pada Januari tahun depan akan menjadi tantangan berikutnya bagi skuad Garuda ya, karena kan kemarin FIFA Piala Asia ya. Nah, Indonesia ini memiliki rekam jejak bagus setelah mencapai babak 16 besar sebelumnya. Dengan skuad kita saat ini, kita bisa dan kita mampu untuk meraih prestasi yang lebih baik lagi, katanya saat diwawancari Pro3 RRI. Ya, sebelum Piala Asia, Indonesia akan menghadapi Yordania pada November. Pertandingan tersebut dinilai penting untuk mengambil pelajaran dari tim yang sudah lolos Piala Dunia. Ya, kita petik banyak pelajaran dari tim yang sudah lolos ke Piala Dunia, sebagaimana bisa bermain bagus dan bersaing di kompetisi level tertinggi. Indonesia akan membuka perjalanan Piala Asia dengan menghadapi Jepang. Setelah itu, lanjut Lukas, skuad Garuda dijadwalkan melawan Qatar sebelum kembali bertemu Thailand. Ya, menurut Lukas, pendengar, ya, menurut Lukas ini peluang Indonesia untuk kembali mencapai babak 16 itu masih terbuka, ya kan? Bahkan skuad Garuda berpeluang melangkah lebih jauh apabila mampu meningkatkan permainan. Ya, Lukas berharap juga semangat juara dapat terus dibawa menuju Piala Asia. Ya, momentum tersebut menjadi modal penting menghadapi persaingan pada level yang lebih tinggi.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Tahukah Anda, menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh? Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk hari ini. Selasa, 6 Oktober 2026. Melalui RR Singkil 92,2 FM. Kami akan kembali bersama Anda esok pagi pukul 4 lewat 55 menit Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun anda berada. Kembali Radio Republik Indonesia Singkil mengudara untuk hari ini, edisi kerja Rabu 7 Oktober 2026, melalui RRI Singkil FM 92,2 MHz. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Singkil, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Sesaat lagi kita akan dengarkan pemandangan seruan azan salat subuh untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: وهمتي ومن كل عين لمات.
1: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: Doa supaya dicintai Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
0: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

insyaAllah subuh ini akan disampaikan oleh Ustaz Tengku Haji Rusli Daud SHI MAG. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kepada Ustaz, waktu dan tempat kita persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah. Para hadirin salat jamaah subuh yang dimuliakan Allah, yang ada di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Baitur Rahman dan RRI di mana saja berada. Hari ini kita kembali melanjutkan pengajian kita membaca kitab Ayyuhal Walad karangan Imam Al-Ghazali, yang pada hari ini kita membaca faedah yang ketujuh dari 8 faedah. Semoga apa yang kita bacakan dan kita dengarkan menjadi sebuah spirit bagi kita untuk selalu menyemangati, memberikan motivasi untuk selalu kita berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal faidatus sabi'ah. Inni ra'aitu kulla ahadin yas'a bijaddin wa yajtahidu bimulaghatin bimubalaghatin li talabil quti wal ma'ashi. Mihaisu yaqa'u bihi fi subhatin wa haramin wa yazullu nafsahu wa yankusu qadarahu. Wata'ammaltu fi qawlihi ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa 'alimtu anna rizqi 'ala Allahi ta'ala wa qaddaminahu fastaghaltu bi ibadatihi wa qata'tu tama'i amma siwah. Jadi oleh Ahlah Al-Hatim menceritakan kepada gurunya, itu ada 8 faedah selama dia berguru pada gurunya tersebut, yaitu Syekh Syaqiq. Syaqiq. Gurunya bernama Syaqiq. Untuk faedah yang ketujuh ini, beliau mengatakan bahwa aku melihat tiap-tiap seseorang itu sangat bersungguh-sungguh. Sangat bersungguh-sungguh dan sangat antusias. Wa yajtahidum bimubalaghatin. Jadi yang pertama bersungguh-sungguh dan sangat di atas sungguhnya lagi, artinya sangat antusias melakukan untuk dan sangat antusias berusaha demi litalabil quti wal ma'asi, untuk memperbaiki rezekinya, menuntut rezekinya, mencari rezeki dan memperbaiki kehidupan, wal ma'ash, memperbaiki kehidupannya, bihaisu yaqa'u bihi, kadang dia itu terjatuh dalam syubhat dan haram. Dia tidak peduli
jatuh ke dalam syubhat dan haram, dan dia rela menghinakan dirinya dan meruntuhkan martabatnya. Wayang kusu kadarahu, meruntuhkan martabatnya. Ini kehidupan yang dia lihat. Maka aku berpikir pada kata Allah Ta'ala, perkataan Allah Ta'ala. Apa kata Allah Ta'ala? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bahwa sesuatu yang hidup di dalam bumi ini adalah Allah menanggung rezekinya. Allah sudah menentukan rezekinya. Maka aku yakin, kata Hatim, aku yakin bahwa rezekiku itu ya diberikan oleh Allah, ditanggung oleh Allah. Maka karena rezekiku ditanggung oleh Allah, maka aku berbimbang dengan ibadah Allah, dan aku hilangkan perasaanku, aku hilangkan keinginanku daripada selain Allah. Nah, ini faedah yang ketujuh. Maka pengertian ini bahwa seorang hatim bisa ditanya oleh gurunya itu, apa yang engkau dapatkan selama engkau berinteraksi dengan saya? Bahwa beliau menjawab ada 8 faedah, ada 8 hikmah pelajaran yang hatim bisa dia ambil dalam dia berinteraksi dengan gurunya itu. Yang ketujuh ini bahwa dia melihat kebanyakan daripada manusia itu sangat antusias berusaha. Artinya bisarfi jami'a maqdurihi, segala kekuatan yang Allah berikan kepadanya dia pergunakan untuk mencari harta, mencari memperbaiki kehidupan. Jadi segala kekuatan yang ada padanya, semua waktu yang diberikan, semua waktu yang diberikan, semua alat yang ada padanya itu dia pergunakan untuk mencari harta. Sehingga dia lupa ada tupoksinya sendiri yang dia lupa. Kadang-kadang sampai dia enggak sempat sholat berjamaah, dia enggak sempat ke masjid bahkan. Mohon maaf, sebelum azan subuh dia sudah keluar mencari harta, meninggalkan salat subuh. Tidak dia ingat bahwa salat subuh ini wajib di atas segala-galanya. Begitu juga salat-salat yang lain kadang. Dia mempergunakan segala yang ada padanya itu, bagaimana dia berpikir bahwa kehidupannya itu harus baik. Malah diyakini oleh dianya itu, dia sanggup merubah kehidupan itu. Dia sanggup merubah dunia ini dan yang ada padanya. Sanggup dia merubah dunia. Ini yang bahaya. Makanya kita dengar dari misalnya orang kuliah ngambil S2, S3, dalam membuat karangan-karangan karya ilmiah. Kita tugasnya membuat, menulis karya ilmiah kita, menumpahkan ide-ide kita untuk kebaikan. Tetapi jangan kita mengharapkan kita akan sanggup merubah dunia. Jangan sampai terpikir oleh kita, kita akan merubah dunia. Walaupun kita berkeinginan untuk demikian, misalnya kita melihat
bagaimana kehidupan anak-anak muda kita sekarang di Aceh khususnya, generasi-generasi kita, mereka itu tenggelam dalam kehidupan yang dia lihat di sekelilingnya, tenggelam dia sehingga dia hanyut dengan apa yang ada pada hadapannya, pada yang ada pada temannya, sehingga terbawa mereka dalam satu budaya yang itu sangat jauh daripada kehidupan agama kita. Sekarang kita melihat pergaulan bebas, narkoba kadang-kadang,

balap-balap liar ini masih terjadi. Boleh malam kadang orangnya mendang balap-balap Honda kroy. Menjelang subuh mendang balap-balap Honda. Otek azan ka ya wo ya ih kayak semayang. Ini yang terjadi. Juga kepada orang-orang tuanya yang cuek dengan kehidupan anaknya. Dia enggak mau peduli apa yang dikerjakan oleh anaknya, apa yang dibuat oleh anaknya, kemana anaknya pergi, bagaimana tentang salat anaknya. Dia sibuk dalam mencari kehidupan. Mencari kehidupan. Yang kalau kita tanya, apa yang Anda cari? Dia juga enggak tahu apa jawabannya. Nah, ini yang dilihat oleh hatim. Ini bukan ini pada abad kelima. Ini sekarang sudah abad ke-14. Ini abad kelima atau ke-6 pada masa Imam Al-Ghazali. Coba bayangkan, itu terjadi pada tahun 600 ataupun 500. Ini masa 1400. Bihaisu ya qaumi fi syubhatin wa haramin. Mereka itu terjatuh dalam syubhat, bahkan dalam haram. Tidak peduli halal dan haram. Yang penting ada sikat terus. Puharumnya enggak peduli. Yang penting ada duit ya. Bagaimana transaksinya? Halal dan haram. Bagaimana barangnya? Kadang transaksinya betul, tetapi barangnya barang haram. Jadi walaupun transaksi betul, barangnya haram. Nah, atau barangnya halal. Barangnya halal, tetapi transaksinya enggak benar. Juga dia ini enggak peduli. Enggak peduli. Nah, jadi demikian yang dilihat oleh hatim. Nah, dan dia bersungguh-sungguh sangat antusias. Dia tidak peduli karena dia tamak. Hatinya sudah digerogoti oleh sifat tamak. Tamak ini loba, rakus, tamaan. Rakus fi taksiril amwali, rakus pada mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena dia yakin bahwa harta ini kalau tidak dicari, maka dia tidak akan ada. Harta ini kalau tidak dicari, dia yakin enggak ada. Jadi harus dicari. Dia tidak teringat kepada Tuhan. Ini manusia-manusia yang begini tidak teringat kepada Tuhan. Karena dia sudah loba kepada harta. Sehingga dia tidak lagi memelihara sebab-sebab halal, sebab-sebab haram, sebab-sebab syubhat dalam agama. Yang penting dia dapat harta. Yang penting dia dapat harta. Maka dia tidak peduli terjerumusnya dia ke dalam dunia hitam, dunia yang penuh dengan keharaman. Padahal Imam Al-Ghazali dalam kitab ia menyatakan tidak ada cara kita bertemu dengan Allah, wala tariqa illa liqa'illahi ta'ala illa bil ilmi wal amal. Tidak ada cara kita bertemu dengan Allah kecuali dengan ilmu dan amal. Wala yumkinul muwazabatu 'alaiha illa bisalamatil badan. Dan tidak mungkin kita berbimbang dengan ilmu dan amal kecuali dengan selamat badan. Nah. Dan tidak bersihlah kita

keselamatan badan, tidak mungkin badan kita keselamatan illa bil at'imati watanauli minha ala qadr hajati alal awqat. Dan kecuali tidak mungkin kita selamat badan kecuali dengan makanan, dan kita makan daripadanya sekedar kebutuhan kita. Sekedar kebutuhan kita. Ini baru badan kita akan selamat. Dan kita baru bisa berbimbang dengan ilmu pengetahuan. Makanya dalam Al-Quran juga, dalam surah Al-Mu'minun itu dinyatakan, kulu minat taibat, makalah yang bagus-bagus, wa'malu salihan, dan beramallah amal yang saleh. Jadi amal yang saleh itu adalah embrio daripada orang-orang yang selalu makan makanan yang bagus, makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Makanya dalam kita mencari makanan, mencari rezeki itu harus kita perhatikan yang baik-baik. Jangan sampai perbuatan kita itu jauh daripada aturan yang dibuat oleh Allah. Nah, kemudian oleh Hatim menyatakan lagi, wa yuzillu nafsahu, dalam dia beraktivitas mencari rezeki itu yang dia lupa kepada Allah Ta'ala, bahkan dia rela menghinakan dirinya. Rela dia menghinakan dirinya, artinya dalam mencari memperbaiki kehidupan itu, sekalipun dia harus berhadapan dengan orang-orang yang harus dia puji, dia harus tunduk kepadanya. Itu sehingga wayang kusuk kadrahu, juga martabatnya dia runtuhkan. Dia menghinakan dirinya kepada manusia, bukan kepada Allah. Menundukkan dirinya di hadapan manusia yang itu tidak layak dia lakukan, tetapi ini dilakukan, dia rela. Ya jalur nafsu hakiran wa zalilan fi talabil ma'asi, dia menjadikan dirinya itu hina pada menuntut kehidupan yang itu tidak dihitungkan di dalam dunia. Nah, karena kita perintah Allah hanya tunduk kepada Allah, tidak boleh tunduk kita kepada manusia, tidak boleh kita menghinakan manusia dengan batas-batas yang tidak wajar. Maka inilah yang dia lihat di dalam kehidupan manusia pada saat itu oleh Hatim. Sehingga Hatim mengatakan, maka aku berpikir, kok begini kehidupan manusia? Kok tega-teganya manusia itu menghinakan dirinya sesama manusia demi mencari harta? Makanya kan ada istilahkan, bila seseorang datang kepada orang kaya ataupun kepada pejabat karena mengharapkan hartanya, memuliakan orang kaya karena hartanya, maka hilang sepertiga iman. Ini yang kita takutkan. Datang kepada orang kaya, memuliakan orang kaya karena kekayaannya, bukan karena ilmunya. Karena kekayaannya, karena jabatannya, maka hilang sepertiga iman. Ini yang kita takutkan. Nah, kok bisa begitu orang? Sedangkan Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua ini dalam surat Hud ayat 6. Nah, semua yang hidup di alam dunia, semua makhluk yang melata-lata di atas dunia, di atas bumi, Allah menanggung rezekinya.
Allah menanggung rezekinya. Artinya rezeki yang diberikan oleh Allah bukan karena usahanya. Dan Allah tidak diberikan rezeki kepada seseorang bukan karena tidak berusaha. Bukan. Jauh sebelum kita diciptakan oleh Allah, bahkan sebelum diciptakan Nabiullah Adam, kita sudah tercatat dalam catatan Allah. Kapan kita lahir? Di mana kita lahir? Berapa usia kita nanti di alam dunia? Berapa harta nanti kita di dalam dunia, kekayaan kita? Apa yang kita miliki? Di mana kita meninggal? Itu sudah ada dalam catatan Allah jauh sebelum diciptakan Nabiullah Adam. Makanya pernah juga kita ceritakan, inilah makna daripada zikir yang kita baca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jan. Apa maknanya? La mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada zat yang bisa menegah kalau engkau memberi. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi kalau engkau tidak memberi. Wala radda lima qadaita, tidak ada yang menolak bagi semua yang engkau takdirkan. Wala yanfa'u zal jaddi minkal jad, ikhtiar kamu, usaha kamu itu tidak memberikan konsekuensi apa-apa. Berobat sakit, berobat ke Singapura, miliaran habis, enggak sembuh. Kenapa enggak sembuh? Allah belum memberikan jatah sembuh. Kan ada, kita melihat ada orang sakit yang sama, cuman minum obat di kampung dah sembuh. Ada orang yang sampai ke Singapura, ke Malaysia, ke Penang berobat, tapi enggak sembuh-sembuh, padahal sakit yang sama. Kenapa? Karena memang bukan obat yang menyembuhkan, bukan dokter yang menyembuhkan. Walayafauzal jadi mingkal jan. Kesungguhan kita, usaha kita itu tidak memberikan konsekuensi. Usaha kita itu tidak bisa merubah dunia, kecuali dirubah oleh Allah. Jadi tidak sembuh karena bukan obat yang menyembuhkan. Sama juga ada dua orang sama-sama membuka perusahaan yang sama, tapi yang satu bisa berjaya, yang satu kolab. Dia sama-sama bangkit daripada sebuah usaha yang sama, buka toko di tempat yang sama, sama-sama barang yang dijual. Kenapa yang satu bisa jaya, yang satu kolab? Karena memang bukan usaha kita. Wala mu'tiya lima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi kalau Allah tidak memberi. Tidak ada yang menyembuhkan kalau Allah tidak menyembuhkan. Dan kalau Allah yang menyembuhkan, tidak ada yang memberikan dia sakit. Ini adalah daripada Allah. Makanya dalam tauhid kita, innal insana yajri tahta majaril aqdar, manusia itu akan hidup sebagaimana yang sudah diskenario oleh Allah. Allah menjadi sutradara, Allah yang menyusun semua program dalam kehidupan kita, dan dia akan berjalan sebagaimana yang sudah diatur oleh Allah, tidak bisa meleset. Makanya iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Bila sudah jatuh tempo, sudah ajal, tidak bisa bergeser sedikit pun. Mesti pada tempat yang sudah ditentukan oleh Allah. Nah, jadi oleh
Hatim menyatakan demikian, aku yakin. Fa'alimtu anna rezeki Allah ta'ala. Aku yakin rezekiku itu ada pada Allah. Maka dia tidak terlalu terikat dengan apa yang dia kerjakan. Kita misalnya berusaha membuka sebuah toko. Kita jangan terikat dengan apa yang kita buat itu. Makanya misalnya hari ini kita enggak ada laku. Enggak laris. Jangan kita marah kepada orang yang kerja di kedai kita. Orang yang kerja di toko kita, apa gimana kamu ini kerja? Apa kamu tidur-tidur? Apa kamu ngantuk? Enggak ada orang yang masuk ke toko kita ini, enggak kamu panggil. Itu kita bentak-bentak kepada orang yang kerja di toko kita. Enggak, salah itu kita. Salah. Memang Allah sudah mentakdirkan demikian. Jadi inilah rezeki kita pada hari ini. Oh besok laku banyak. Inilah bersyukur rezeki kita pada hari ini. Maka oleh Hatim, waqad daminahu fastaghaltu bi ibadatihi wa qata'tu tam'i amma siwah. Jadi oleh Hatim berbimbang dirinya itu dengan ibadah kepada Allah. Berbimbang dia dengan ibadah kepada Allah. Dan dia itu memangkas lobanya, cita-citanya itu dia potong kepada selain Allah. Dia hanya hidupnya untuk Allah. Sehingga itulah makna dalam ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang takwa kepada Allah, orang yang beribadah kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah memberikan solusi, Allah memberikan jalan kepadanya dalam semua aspek kehidupan. Ini yang sulit bagi kita. Makanya dengan kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan ridha Allah, Allah selalu membawa kita, Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk hanya beribadah kepada Allah, hanya mengharap kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian pengajian kita pada hari ini. Semoga Allah selalu memberikan berkah dan ridhanya kepada kita. Amin, amin ya mujibah salin. Wallahu alam sawab wa ilaihil majlul ma'ab. Lebih kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh Programa 1 dan Programa 4 telah menyiarkan Kuliah Subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Saatnya Anda ikuti Warta Mentuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mas Wani mengantarkan warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Sari berita, tim Monef khusus Satgas PRR Aceh tinjau penanganan bencana di Aceh Tenggara. Berikutnya Pemko Banda Aceh dorong BUMG berinovasi bangun kemandirian ekonomi. Inilah warta berita selengkapnya. Tim Monef khusus Satgas PRR atau Aceh tinjau penanganan bencana di Aceh Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sanusi.
1: Tim monitoring dan evaluasi PRR Aceh kunjungi jembatan putus akibat bencana di Desa Mbarung, Kecamatan Babussalam, Aceh Tenggara kemarin. Ketua Tim Kombes Wahyu Diarsono mengatakan kunjungan itu untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan dampak banjir, sekaligus mencari langkah yang dapat mengurangi risiko meluasnya bencana. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat penanganan infrastruktur pasca bencana sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat Aceh Tenggara dari ancaman banjir yang berulang.
2: Termasuk tadi disampaikan adalah 4 permintaan atau untuk bantuan, bahkan peminjaman, tapi saya sampaikan jangan dipinjam karena ini banjir ini adalah susulan atau terjadi terus dan ini sangat merisaukan masyarakat. Tapi dengan ada keberadaan tadi, eskavator tadi di setiap titik atau mungkin titiknya itu berubah, masyarakat paling tidak sudah tenang. Jadi setelah atau mungkin saat banjir pun dia langsung tertangani, minimal akan mengurangi dampak. Kalau itu banjirnya meluas, paling tidak ini hanya banjirnya kecil atau berakibat luasnya yang terdampak. Demikian juga kita tadi diberikan kesempatan untuk menyelami, betul-betul melihat langsung sampai dengan dari banjir atau luapan tadi menimpa sawah kita juga sudah lihat.
1: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri berharap peninjauan ini dapat menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat mengenai kondisi infrastruktur serta wilayah yang rentan banjir. Bupati juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk penanganan darurat dan jangka panjang. Salah satunya dengan penambahan unit alat berat guna mempercepat penanganan material serta akses yang terdampak bencana.
3: Ini sudah kita jelaskan, memberikan sebuah laporan dan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk penanganan banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Karena Aceh Tenggara daerah rentan banjir, maka sebagai mitigasi khusus jembatan kuning ini tidak ada lain, jembatan ini harus dibongkar, harus dinaikkan.

0: Selain itu, Bupati Fakri berharap pembangunan tanggul di sejumlah kawasan rawan banjir dapat segera direalisasikan sehingga ancaman banjir yang lebih luas dapat diminimalisir. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh dorong badan usaha milik Gampung BUMG berinovasi membangun kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jama mengapresiasi Badan Usaha Milik Gampung atau Desa BUMG yang berupaya optimal untuk membangun kemandirian ekonomi. Menurutnya BUMG harus mampu mendorong kesejahteraan warga setempat melalui berbagai program inovasi seperti yang sudah dilakukan oleh BUMG Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru dengan membangun pabrik es kristal. Iliza menyebut kehadiran pabrik yang diresmikan pada awal Oktober tersebut menjadi sumber pendapatan baru bagi Gampung dan mendorong kemandirian ekonomi serta membuka peluang kerja bagi warga setempat.
3: Kita sangat bangga hari ini inovasi Gampung. Kita nggak bisa sepelekan hal yang kecil, justru es ini bisa memberikan dampak manfaat yang luas untuk kemakmuran Gampung Lamtemen Timur.
2: Keci atau Kepala Desa Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, Riazil menyampaikan pembuatan es berbahan air RO, air murni yang dihasilkan melalui proses penyaringan berteknologi tinggi, menghilangkan kontaminan, bakteri, virus, logam berat, hingga mineral terlarut.
4: Masih rakitan-rakitan murni.
3: Ini masih rakitan sendiri.
4: Kualitas pastinya Jerman ya.
3: Bagus sekali nih.
4: Bagus, ya.
3: Betul-betul airnya kelihatan ya. Dia bening, karena airnya pakai air RO.
2: Adapun pabrik es kristal yang dibangun melalui dana desa senilai 265 juta rupiah mampu memproduksi 1 ton es kristal per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Saudara, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil gencarkan gerakan pangan murah atau GPM menyikapi kenaikan harga pangan serta upaya menjaga stabilitas pasokan di pasaran. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
5: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil menggencarkan gerakan pangan murah, menyikapi kenaikan harga pangan dan menjaga stabilitas pasokan di pasaran, terutama kebutuhan bahan pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng, dan bahkan kebutuhan cabai merah yang tercatat mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan di Kabupaten Aceh Singkil. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil, Ahyarudin, melalui analisis ketahanan pangan Dinas Pangan Aceh Singkil, Mariati Pohan, mengatakan sedikitnya Dinas Pangan menyiapkan 350 paket lebih bahan pangan dalam gerakan pangan murah pada momentum peringatan HUT TNI ke-81 yang dilaksanakan di Makodim 0109 Aceh Singkil, di mana untuk kegiatan GPM tersebut pihaknya menyiapkan sebanyak 400 paket bahan pangan yang sudah diberikan subsidi pada setiap jenis komoditi bahan pangan. Kemudian Mariati mengatakan selain di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, sebelumnya Dinas Pangan juga terus berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil telah melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah di wilayah Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil. Dengan tujuan selain sebagai langkah strategis untuk mengintervensi lonjakan harga bahan pokok, juga program ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika inflasi serta memastikan ketersediaan pasokan pangan yang merata bagi masyarakat.
6: Yang bisa melaksanakan gerakan pangan murah ini yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan, jumlah paket ada 400. Subsidi masing-masing barang yang kami sediakan ada beras premium dan beras PHP, dan minyak goreng kemasan dan minyak kita. Ini ada gula pasir, ada telur ayam, dan ada cabai. Subsidi yang masing-masing kami berikan kalau untuk kami 5.000 per kilo, cabai ada 10.000 per kilo.
5: Informasi yang berhasil dihimpun dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM kali ini, pemerintah Kabupaten Singkil melalui Dinas Pangan menyiapkan subsidi sebesar Rp5.000 untuk setiap jenis komoditi bahan pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng. Sementara khusus bahan pangan jenis cabai merah, diberikan subsidi sebesar Rp20.000 per kilogram. Hasil amatan kegiatan gerakan pangan murah atau GPM yang digelar Dinas Pangan bersama dengan jajaran Kodim 0109 Cisingkil dalam momentum HUT TNI ke-81 tersebut sangat mendapatkan nilai positif dari masyarakat setempat. Sebab menurut mereka aksi nyata ini dapat sedikit meringankan beban perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini diungkapkan salah seorang pembeli, yaitu Yuni, saat melakukan pembelian pada kegiatan gerakan pangan murah tersebut. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI dan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan yang telah menyediakan gerakan pangan murah itu sendiri.
7: Saya masyarakat mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil yang telah menyelenggarakan Bazar Pasar Murah dalam rangka memperingati ulang tahun TNI yang ke-81.
5: Bahkan Yuni berharap pemerintah dapat terus menggencarkan kegiatan gerakan ataupun gerakan pasar murah untuk mendukung perekonomian warga dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Demikian Salihin Barus melaporkan.
8: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: IKD di Sabang hampir 90%. Di Dukcapil perluas layanan jemput bola ke gampung-gampung dan dunia pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
9: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Sabang terus memperluas pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD dengan mendatangi langsung masyarakat. Hingga saat ini hampir 90% masyarakat di Kota Sabang disebut telah terdaftar dalam layanan identitas digital tersebut. Pelaksana tugas Kepala Disduk Capil Kota Sabang Irfani mengatakan pelayanan jemput bola dilakukan untuk menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah termasuk Gampung, Payasenara, Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempermudah masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan.
10: Alhamdulillah sampai dengan saat ini Kota Sabang insya Allah sudah hampir 90% ya selesai, karena termasuk di beberapa wilayah yang memang harus kita datangi seperti di Gampung Payasenara ini.
9: Ia menjelaskan kegiatan aktivasi IKD di Gampung Payasenara merupakan pelaksanaan jemput bola pertama yang dilakukan di Dukcapil Kota Sabang. Kedepan layanan serupa akan kembali digelar di gampung-gampung lainnya, termasuk menyasar sekolah tingkat SLTA dan perguruan tinggi yang ada di Kota Sabang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sabang Suraj Yunus turut memantau langsung pelaksanaan aktivasi IKD di kantor geci Gampung Payasenara. Pemantauan dilakukan untuk melihat pelaksanaan layanan sekaligus respon masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
11: Juga bahwa ini memperdekatkan pelayanan publik, pemerintah kepada masyarakat yang belum memiliki KTP ataupun yang sudah memiliki KTP untuk rekam kembali identitasnya.
9: Suraji mengatakan IKD menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan layanan digital. Ia menekankan pentingnya pemerintah terus menghadirkan pelayanan langsung di tengah masyarakat sehingga warga dapat memperoleh layanan administrasi kependudukan secara lebih mudah dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
1: Saudara, informasi yang terakhir, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
12: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat finalisasi persiapan HUT ke-438 Kota Melabuh di Aula Pocut Baren Setdakap Aceh Barat Senin siang.
13: Kita memang fokus kepada talent-talent lokal, tidak menggunakan talent luar, artis-artis dan sebagainya. Kita sangat menyesuaikan dengan aturan syariat Islam yang sudah ada fatwa daripada ulama. Hiburan ada tetapi sesuai dalam konteks syariat Islam.
12: Tarmizi menjelaskan peringatan HUT ke-438 Kota Malabo tahun ini dilaksanakan selama 2 hari 2 malam, berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya yang berlangsung lebih lama. Meski kegiatan utama berlangsung singkat, rangkaian kegiatan untuk UMKM tetap dilaksanakan selama 1 minggu karena sebelumnya telah berkolaborasi dalam kegiatan Hari Ulang Tahun TNI. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah lebih mengutamakan talenta-talenta lokal dan tidak menghadirkan artis dari luar daerah. Konsep tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah memberikan ruang bagi pelaku seni lokal serta memastikan hiburan yang disajikan tetap berada dalam koridor syariat Islam dan sesuai dengan fatwa ulama. Selain aspek syariah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pemberdayaan UMKM agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari rangkaian kegiatan HUT Kota Malabo. Masyarakat juga diimbau menjaga ketertiban dan mematuhi ketentuan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, sehingga peringatan Hari Ulang Tahun ke-438 Kota Malabo dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Reporter RRI Malabo, Tama Maulizar, melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Dari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
0: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepue. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lili Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026 selesai diucapkan pukul 20.58 waktu Indonesia